90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, gemilang dari perunggu teman Pro 2. Oe. Lagu yang kayaknya bisa bikin kamu akhirnya termotivasi untuk do something teman Pro 2. Karena in this economy gitu, kalau misalnya gak punya apa-apa kayaknya agak mengenaskan gitu kan teman Pro 2. So give it up ya buat kalian semua teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pilek pilih lagu kamu koleksi dari Cardi B teman Pro 2, karena dia juga baru aja ngeluarin single terbarunya yaitu Aha teman Pro 2. Dan selain lagu itu ada 3 lagu lainnya dari Cardi B teman Pro 2. Ada lagu Like What Freestyle. Lagu ketiga teman Pro 2 ini adalah featuring ya pastinya dari wait, mana ya tadi teman Bro? Ini dia. Ada lagu ketiga yaitu Taki Taki by Cardi B, DJ Snake, Selena Gomez dan juga Ozuna teman Bro 2. Dan lagu terakhir adalah Web. Kalau kamu pastinya kayaknya tahu deh lagu ini teman Bro 2. Ini adalah featuring sama Megan Thee Stallion. Alright, langsung aja pilek di 0811 3820 9090 atau langsung aja di live chatnya aplikasi RRI Digital teman Bro 2. Dan buat kamu yang saat ini lagi fokus bekerja teman Pro 2 ya kan, yang lagi pakai kacamata, Haji puterin satu koleksi dari Afgan dengan kacamata.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sihir by Eklat, teman-teman, teman Pro 2. Ini tiba-tiba buat kita juga kira tersihir gitu, teman Pro 2. Okay, kali ini kita udah di Pilek dan ada Cardi B, teman Pro 2. Siapa sih yang sonde tahu Cardi B, teman Pro 2, karena dia ada salah satu rapper legend ya. Dan teman Pro 2, dia juga kembali merilis single terbaru teman Pro 2, yaitu Aha, teman Pro 2, kebalik nih. Dan buat kamu yang belum tahu atau mungkin yang belum dengerin, langsung aja dipilih teman Pro 2 di Pilek kita kali ini. Ini lagunya juga enak banget teman Pro 2, seperti lagu-lagu Cardi B lainnya ya, sangat unik kayak memang Cardi B gitu teman Pro 2. Punya taste-nya sendiri gitu. Dan buat kamu langsung aja di 0811 3820 9090, atau sekarang bisa juga di Facebook dan juga Instagram Pro 2 Kupang, teman Pro 2.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Pilek ya. Dan kali ini kita bakal kepoin soal Cardi B, teman Pro 2 ya kan. Langsung saja teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin aja belum familiar sama Cardi B, teman Pro 2, atau mungkin aja pernah lihat atau pernah dengar lagunya cuman gak tahu kalau itu sebenarnya Cardi B, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, Cardi B itu punya nama lengkap Bella Clis Marlenis Kaphus, teman Pro 2. Dia lahir di tanggal 11 Oktober 92 dan dia tuh dikenal secara profesional sebagai Cardi B ya. Dia pemeran, rapper dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat. Dia tuh lahir di dan dibesarkan di kota New York dan menjadi selebritas internet setelah beberapa video unggahannya menjadi viral di Vine dan juga Instagram. Dari tahun 2015 hingga 2017 dia juga tampil sebagai pemeran tetap di serial acara realitas VH1 Love and Hip Hop New York untuk mengikuti aspirasi musiknya dan merilis dua mixtape Gangsta B Music Vol 1 dan Vol 2 sebelum menandatangani kontrak dengan label Atlantic Records pada tahun 2017, teman Pro 2. Nah, sejak saat itu tuh Cardi B meraih 5 nomor 1 di Billboard Hot 100. Ada Barack Yellow, I Like It, kolaborasinya dengan Maroon 5, Girls Like You, Vap, featuring sama Megan Thee Stallion, dan Up. Album studio debutnya itu adalah Invasion of Privacy 2018, maksud Aji, dimana Bodak Yellow dan I Like It dimasukkan di album ini. Debut di nomor 1 di Billboard 200, memecahkan beberapa rekor streaming dan disertifikasi 4 kali platinum oleh teman Pro 2. Dipuji secara kritis, album tersebut memenangkan Grammy Awards untuk Best Rap Album, teman Pro 2. Dan dia kembali lagi dengan new singlenya yaitu HA, teman Pro 2. Dan beberapa lagu yang tadi udah Aji spill buat kamu untuk pilih di Pilek edisi kali ini, Cardi B, teman Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2 masih di Pileg. Dan kali ini Aji bakal puterin dua lagu terakhir teman Pro 2. Ada lagu dari Cardi B dengan Aha ini. Itu adalah pilihan kita teman Pro 2 di Pileg. Dipilih lagu kamu. Di WhatsApp juga udah banyak banget yang join teman Pro 2. Dan 80% ini memilih Aha, lagu terbarunya dari Cardi B teman Pro 2. Dan sebelum Aji puterin lagu pilihan kamu, Aji mau puterin juga koleksi dari Nicky Becker featuring sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. So buat kamu, enjoy this one.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah, namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan dua hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam pertemuan dua hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan. Dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi

0: Sorry ya, uangnya sudah ludes.
1: Wow. What? Kan baru kemarin gajian. Memangnya uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
0: Sebenarnya uang gaji aku langsung dipotong sama bank.
2: Oh no.
1: Memangnya kamu punya pinjaman? Buat apa sih? Masa habis semuanya?
0: Uangnya untuk lunasin tagihan bank yang kupakai buat judi online. Aku menyesal sekali.
1: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya, rugi dong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi edisi Rabu 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari grup vokal asal Indonesia, Nona, yang mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Honk. Single Honk resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini juga mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Cha Eun-woo mengajukan banding terhadap penetapan pajak dari National Tax Service setelah sebelumnya melunasi seluruh kewajiban terkait. Langkah tersebut dikonfirmasi agensinya Fantagio beberapa bulan setelah pembayaran pajak tambahan dinyatakan telah diselesaikan. Sebelumnya terungkap Cha Eun-woo menjalani penyelidikan tahun lalu atas dugaan penghindaran pajak oleh otoritas setempat. National Tax Service kemudian dilaporkan menerbitkan penetapan pajak tambahan yang nilainya melebihi 20 miliar won. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari aktor Reza Rahadian yang kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya melalui film Pangku pada 2024. Proyek terbaru pria 39 tahun itu berjudul Kasparina. Film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti Asian Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival. Demikian info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Santai Siang. Dan untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan kali ini udah masuk dalam rangkaian Santai Siang di Pro 2 Hitlist. So, buat kamu yang mau request lagu-lagu terbaru dari musisi favorit kamu, boleh banget teman Pro 2 ya, di sampai dengan 2 jam ke depan gitu kan. Dan kali ini Haji mau puterin satu koleksi dari Benny Blanco featuring sama Selena Gomez dan Beck KG, teman Pro 2, dengan Te Olvido, Lala, enjoy this one.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Utara Selatan by Ungu, teman-teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan lagu ini juga akhirnya menandakan Naji harus pamit under voice dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. But don't worry, karena abis ini akan ada Yunda yang udah siap nemenin kamu di santai siang nanti, teman Pro 2. Dan buat kamu, thank you udah gabung ya dari pagi tadi, dari Spada sampai dengan Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, teman Pro 2. Karena semoga kerjaan kamu juga lancar-lancar dan bisa mendapatkan hasil yang baik, itu teman-teman berdua. Anyway, so bye-bye dari Aji, have fun.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Koleksi dari Vanessa Z, teman berdua dengan berkaca-kaca. Hai hai, selamat siang untuk kamu teman berdua yang pastinya masih setia di berdua FM Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Yunda di sini ya teman berdua. Dan sepertinya hari ini suara Yunda tuh lagi gimana gitu ya, karena memang akhir-akhir ini cuaca kota Kupang tuh lagi gak enak banget. Bukan gak enak sih, lebih ke jomplang banget ya. Dari siang tuh panas ya, terus malam tuh dingin banget dan emang rentan sekali terkena sakit dan penyakit kayak radang tenggorokan ini tuan berdua. Tapi ini berharap masih setia untuk kamu yang lagi pantau ya di aktivitas siang hari ini. Yunda selamat siang aja untuk kamu, dan pastinya Yunda juga masih semangat dong temanin teman berdua di berdua hitlist kali ini. Kalau tadi udah bareng sama IG, dan bahkan kita juga udah dengerin beberapa koleksi terbaru di Prado Hitlist kali ini, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Kayak punya Vanessa Z dengan berkaca-kaca ini, lagu yang cukup reflektif ya, dan pas banget kalau didengarkan untuk kamu yang masih setia dengan pekerjaan, meraih mimpi dan segala proses yang sedang kamu jalani ya, untuk kehidupan yang lebih baik. Dan pastinya masih akan ada lagu-lagu lainnya. Dan kali ini Yunda mau hadirkan satu nomor lagu dari Toilet, teman Predua, lagu baru udah pasti ya, yang mana dia ini kembali memperkenalkan karya terbaru dengan judul That Girl, yang dipilih sebagai salah satu lagu utama untuk menyambut perilisan album terbarunya A-Pop. Dan penyanyi peraih dua penghargaan Grammy itu mengungkapkan bahwa untuk lagu That Girl ini lahir dari kenangan masa kecilnya saat tumbuh dengan beragam musik yang didengarkan ya. Jadi kalau menurut Tayla, lagi ini kayak jadi bagian dari upayanya dalam memperkenalkan budaya Afrika pada halayak musik global melalui karya-karyanya. Aduh, lagu-lagu Tayla tuh enak-enak banget sih teman berdua. Dan ini juga merupakan salah satu single baru yang melanjutkan eksplorasi musikal yang jadi ciri khas dari Tayla, juga memperkuat identitas artistiknya menjelang perilisan album A-Pop. Jadi untuk kamu yang mungkin udah penasaran sama lagu ini, langsung aja kita dengarkan Tayla dengan That Girl, masih di Pre 2 Hitlist Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dalam waktu yang sama koleksi dari Just Noin Pre 2, salah satu lagu baru yang aduh kayaknya enak banget ya didengarkan ini. Masih di Pre 2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Yuna masih punya informasi yang terupdate udah pasti ya, dari koleksi yang akan Yuna hadirkan juga dari punyanya Red Velvet, yang akhirnya mereka resmi menyapa penggemar dengan mini album terbaru mereka yang bertajuk Velvet Summer, yang dirilis bersamaan dengan video musik lagu utama ya, Surfing Boy. Dan album ini menjadi comeback pertama mereka sejak perilisan Cosmic di 2024, juga menghadirkan nuansa musim panas yang lebih dewasa tanpa meninggalkan warna musik khas dari grup tersebut. Akhirnya comeback ya teman Pre 2. Jadi dari 5 lagu yang disuguhkan di album ini, grup yang beranggotakan Iren, Selgi, Wendy, Joy, dan Yeri ini juga memadukan sentuhan bossa nova, reggae, dance pop, dan juga musik klasik, yang mana ada juga ya akustik untuk menampilkan sisi musikal yang semakin matang dari grup ini. Dan selama ini memang Red Velvet sendiri dikenal lewat sederet lagu ya bertema musim panas kayak Red Flavor, Power Up, Umpa Umpa ya, Quendam. Terus mereka juga kembali memperkuat identitas ini dengan Velvet Summer, dan lagu andalannya ini yang Servant Boy bakalan Yunda hadirkan setelah ini ya untuk kamu yang penasaran. Dan pastinya ini salah satu lagu yang punya harmoni vokal dari khas mereka juga, yang semakin memperkuat nuansa hangat dari musik yang akan Yunda hadirkan ini. Kayaknya biar jangan penasaran saran deh ya, langsung aja Yunda hadirkan. Dan Yunda juga masih kasih kesempatan untuk kamu teman Pre 2 yang mungkin pengen dihadirkan lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu di bulan Juli kemarin atau di Agustus ini yang lagi happening ya, yang lagi rilis lagu baru, bisa langsung aja mention kita di line WhatsApp 0811382090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Langsung aja ya teman Pre 2, karena ada beberapa teman Pre 2 juga yang tadi udah nimbrung, kak boleh gak request lagu? Boleh kak, langsung aja. Setelah ini akan Yunda hadirkan beberapa nomor lagu yang juga sempat di request sama teman Pre 2 ya, yang pastinya untuk kamu yang sedang mendengarkan Red Velvet dengan Surfing Boy sebagai lagu enak di musim panas ini, spesial untuk kamu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Koleksi dari Ramla dia teman Pre2 dengan Ikro ya. Ini salah satu lagu yang banyak juga di request sama teman Pre2 dari kemarin-kemarin ya. Bahkan dari perilisan pertamanya sampai hari ini juga masih menjadi trending untuk lagu Ikro ini. Dan pastinya teman Pre2 Yuna masih hadir dan memberikan kesempatan untuk kamu juga yang pengen request lagu-lagu baru atau yang lagi santai-santai siang ya, pengen dengerin lagu favorit, boleh banget ya. Kayak Kak siapa nih yang tadi udah gabung, Yunda lihat dulu namanya ya, Kak Lara Purnamasari. Hai Kak Lara, aku mau izin request lagu dari JKT48 Fortune Cookie yang Mencinta Kak. Terima kasih. Ini salah satu lagu yang enak juga ya, dari banyaknya lagu JKT48 teman Pre2. Jadi Fortune Cookie in Love ini tentang semangat yang pantang menyerah dalam cinta, dalam hidup ya. Dan juga salah satu lagu yang mengajarkan tentang ketulusan dalam kita menghadapi rasa sakit hati, juga harapan baik di masa depan. Jadi memang untuk lagu ini juga menceritakan tentang seseorang yang menyukai orang lain tapi ternyata tidak dipedulikan atau merasa tersaingi oleh standar penampilan orang lain atau beauty privilege teman Pre2. Dan ini juga merupakan salah satu lagu yang kayak mengingatkan kita agar tidak sedih berlarut-larut tapi tetap tersenyum dan percaya bahwa hari esok tuh bakalan jauh lebih baik. Jadi Fortune Cookie ini kayak metafora kue keberuntungan, ibarat kue ramalan yang bentuknya tuh retak atau patah ya sebelum dibuka, dan hidup yang nyaris patah ini tetap menyimpan pesan keberuntungan jika dihadapi dengan senyuman. Dalam kan? Ini salah satu lagu yang enak banget sih. Terima kasih untuk Kak Lara yang tadi udah gabung di line WhatsApp kita yang udah request. Langsung aja kita dengarkan dan masih seru-seruan di Pre2 Hitlist Santai Siang Pre2 FM Kupang. Teman terbaik kamu.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
3: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
2: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
3: Kenapa begitu?
2: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya, karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi tadi dari Neo dengan Up Out and Gone. Ini merupakan lagu baru juga ya dari Neo, teman Pradua, yang pastinya masih sudah dihadirkan di Pradua Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Kita juga lihat dulu nih, ada teman Pradua yang udah gabung juga. Ada siapa ya? Oh, ini ada Kak Febrianti sama Kak siapa nih? Nomor doang ya. Oh, Cak ya, pendengar RRI dari Kalimantan Tengah, semangat beraktivitas kakak, semoga sehat selalu dan selalu indah harinya, semangat siarannya. Aduh, terima kasih ya. Izin mau request lagu Shelina Grace yang judulnya Sumpah Mati, sama Kak Febrianti juga sama ya, yang mau request lagunya Shelina Grace dengan Sumpah Mati. Sumpah mati dong Kak, makasih ya kakak, have a nice day. Have a nice day juga untuk teman Pro 2 ya, yang pastinya udah gabung request lagu favorit kamu di sini. Ini salah satu lagu yang menurut Yunda ya, kalau diputerin siang-siang gini, kita jadinya menggalau bersama sih teman Pro 2, karena ini lagu yang di request sama teman Pro 2 dari kemarin kayak jadi bahan galau gitu dari punyanya Shelina Grace ini. Kayaknya langsung aja kita dengarkan ya, biar menggalau aja bersama di sini dengan yang udah di request sama teman Pro 2. Untuk kamu juga yang pengen gabung, langsung aja seru-seruan di sini, masih di Santai Siang Pro 2 FM Kupang, teman terbaik.

Koleksi dari Selena Grace, Sumpah Mati Teman Pre-2 yang udah di request sama Kak Peprianti dan Kak Cha, ya terima kasih banyak. Langsung ya Indonesia menggalau Teman Pre-2, dan itu merupakan koleksi terakhir di Pre-2 Hitlist kali ini yang Yunda dirikan. Jadi lagu untuk mengakhiri kebersamaan kita di Pre-2 Hitlist. Terima kasih banyak untuk kamu juga yang masih setia pantau ya Teman Pre-2, karena setelah ini Yunda masih akan terus temani kamu dalam rangkaian santai siang selanjutnya. Bakal seru-seruan di pukul 12 nanti dengan info informasi kuliner untuk kamu. Udah jam-jamnya buat cari makan siang ya, atau kamu yang lagi menikmati makan siang, atau yang sedang bingung mau makan siang apa ya. Bakal ini hadirkan informasinya untuk kamu menemani di aktivitas siang kamu ya, buat yang lagi cari-cari menu ya. Dan pastinya untuk kamu juga Teman Pre-2 yang masih mau request lagu, Yunda kasih kesempatannya. So stay tune terus di Pre-2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Koleksi dari Ed Sheeran, teman berdua dengan Perfect. Aduh, ini lagu yang pastinya enak banget ya untuk didengarkan, apalagi di siang-siang kayak gini sambil menemani kamu makan siang, teman berdua ya. Gimana? Udah makan siang belum? Dan pastinya Yuna masih akan temani dengan informasi yang seru untuk kamu juga ya, yang mungkin ini juga bisa menjadi rekomendasi untuk kamu yang lagi bingung mau makan apa, tapi masih tetap dibilang makanan yang sehat dan baik untuk kesehatan tubuh, teman berdua ya. Dan Yuna juga ucapkan selamat siang untuk yang baru bergabung di streaming maupun terestrial ya. Semoga yang lagi makan saat ini menunya tuh bikin hati senang, perut kenyang. Tapi kalau ngomong soal makan siang nih teman berdua ya, ini biasanya ada orang-orang tuh yang lebih suka sama makanan rumahan, atau mungkin yang lebih suka sama makanan-makanan tradisional, dan kayak merasa bahwa justru tuh bikin lebih puas dibandingkan makanan-makanan kekinian gitu ya. Nah ternyata ini juga ada satu informasi yang perlu untuk Yuna hadirkan juga, tepatnya di jam makan siang ini ya. Menurut para ahli nutrisi, banyak makanan tradisional kita yang sebenarnya itu udah sejalan ya dengan prinsip gizi seimbang. Jadi ini bukan hanya karena enak ya, bikin kangen rumah, atau juga punya nilai gizi yang baik untuk tubuh, tapi kayak kita lihat ya, dari jagung, dari singkong, sayur-sayuran ya, ikan, sampai makanan olahan khas daerah, itu semuanya ternyata punya peran yang sangat sekali penting ya untuk kesehatan tubuh. Dan menarik ya teman berdua, karena di tengah banyaknya pilihan makanan modern kekinian yang saat ini kita bisa gampang jumpai, justru makanan tradisional yang diwariskan turun-temurun itu bisa jadi pilihan yang lebih sehat dan ramah di kantong. Nah, di informasi kuliner kali ini Yuna akan hadir dan mau bahas tentang makanan tradisional favorit teman berdua nih, dan kenapa sampai makanan lokal tuh kayak layak untuk dipertahankan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Kalau ditanya soal makanan tradisional favorit, kira-kira kamu favoritnya apa teman berdua? Yang mau gabung seru-seruan langsung aja teman berdua, kamu bisa mention di medsos kita, masih dengan nomor-nomor lagu yang enak-enak banget. Kali ini datang dari punyanya Caleb G, masih dengan lagu baru juga I Found You. Ini salah satu koleksi romantis Yunda hadirkan menemani makan siang kamu di saat ini.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kenangan terindah dari koleksinya Samsons, teman Pro 2 yang baru aja kamu dengarkan. Ini merupakan requestan dari Kak Esia yang tadi udah gabung juga di line Instagram kita ya. Yang mau dengerin lagu ini kayaknya mau mengenang seseorang ya. Dan pastinya masih enjoy di informasi kuliner teman Pro 2 ya. Ini masih berkaitan dengan makanan tradisional yang mana menurut para ahli nutrisi mengatakan bahwa ini sangat sejalan dengan prinsip gizi. Vice President of Health and Wellness Herbalife, Dr. Luigi Graton mengatakan bahwa makanan tradisional dari berbagai negara itu memiliki prinsip yang memang sejalan dengan pola nutrisi yang sudah diterapkan atlet-atlet, yakni mengutamakan keseimbangan gizi, bahan pangan yang utuh, juga pemenuhan kebutuhan energi dan pemulihan tubuh. Wow, jadi dikatakan oleh Dr. Graton bahwa selama puluhan tahun ya berkecimpung di bidang nutrisi olahraga, dia ini justru belajar bahwa makanan yang dahulu dimasak oleh nenek moyang ini sesungguhnya jauh lebih dekat dengan prinsip nutrisi atlet elit daripada yang dibayangkan ya teman Pro 2. Karena menurutnya banyak nih hidangan tradisional di berbagai belahan dunia yang memang sudah menerapkan konsep performance plate, yakni kerangka penyusunan menu yang digunakan untuk atlet profesional dalam mendukung performa mereka melalui keseimbangan karbohidrat, protein, lemak, sehat, dan asupan sayur dan juga buah. Nah, untuk kamu juga teman Pro 2, kalau misalkan ditanyain kira-kira makanan tradisional apa sih yang jadi favorit kamu, karena mungkin itu bisa jadi makanan sehat yang bisa kamu konsumsi ya, kalau misalkan tubuh memang membutuhkan nutrisi yang lebih sehat, lebih mumpuni untuk menunjang aktivitas kamu ya teman Pro 2, karena sejalan dengan apa yang dikatakan oleh para ahli nutrisi bahwa makanan tradisional itu sangat sejalan sama prinsip gizi teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen gabung langsung aja ya, kirimkan pendapat kamu ya berkaitan dengan makanan favorit tradisional yang sampai sekarang tuh masih kamu nikmati teman Pro 2, atau yang mungkin udah jarang ditemukan ya tapi pengen banget untuk bisa merasakan rasanya gitu. Jadi untuk kamu yang pengen gabung langsung mention aja di medsos kita, satu koleksi dari Taylor Swift dengan The Veil of Avalia Yunda hadirkan untuk teman Pro 2. So enjoy.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, kalau tadi udah Yunda kasih informasinya ya berkaitan dengan ahli nutrisi yang mengatakan bahwa makanan tradisional tuh ternyata sejalan sama komposisi nutrisi yang memang udah jadi prinsip ya bagi makanan-makanan yang sehat gitu teman Pradua. Karena di kawasan Amerika Tengah dan juga Meksiko, kombinasi antara nasi, kacang-kacangan, telur ya pada hidangan yang kita lihat sebagai makanan tradisional itu dinilai mampu menyediakan yang namanya protein dan karbohidrat yang sesuai untuk dikonsumsi sebelum maupun sesudah latihan oleh para atlet-atlet profesional teman Pradua. Sementara untuk di Amerika Selatan, hidangan-hidangan kayak chavisi ini kayak makanan-makanan sehat gitu teman Pradua yang disebut memenuhi kebutuhan protein dan juga karbohidrat untuk pemulihan. Dan sedangkan minuman tradisional ini juga yang ada di Amerika Selatan juga sangat mengandung kafein yang kerap dimanfaatkan atlet untuk menunjang performa mereka ya. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa untuk menilai pola makan Mediterania yang kaya akan makanan-makanan seperti seafood, ya biji-bijian utuh, minyak zaitun dan sayuran ini juga sudah lama ya menjadi acuan dalam berbagai penelitian nutrisi karena memang dinilai mendukung kesehatan sekaligus proses pemulihan tubuh gitu teman Pradua. Jadi memang tidak heran kalau misalkan yang kamu suka konsumsi adalah makanan tradisional itu sebenarnya juga punya manfaat yang baik ya untuk kesehatan tubuh kamu bahkan untuk menunjang performa untuk beraktivitas juga teman Pradua. Siapa di sini yang masih sangat setia mengkonsumsi makanan tradisional teman Pradua? Karena biasanya kayak gitu ya kalau udah mulai sakit yang direkomendasi sama dokter itu kan bukan makanan-makanan kekinian yang biasa kalian temukan teman Pradua, tapi pasti yang direkomendasikan adalah makanan-makanan yang kayak rebusan ya dari umbi-umbian, kacang-kacangan yang memang lebih cocok untuk nutrisi tubuh ya dibandingkan dengan makanan-makanan instan atau kekinian yang sering kamu jumpai teman Pradua. Masih akan ada beberapa informasi lainnya berkaitan dengan topik kuliner kita kali ini untuk kamu juga yang udah selesai makan siang atau kamu yang baru mau cari menu makan siang, enjoy ya di Pradua FM. Yunda masih hadirkan lagu-lagu yang enak-enak banget ya. Kayaknya cukup reflektif juga nih. Kayak punyanya koleksi Hindia Masalah Masa Depan teman Pradua yang mau Yunda hadirkan setelah ini. So, enjoy.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, itulah tadi keseruan kita dengan informasi kuliner di sepanjang pukul 12 ya. Menemani kamu juga yang menikmati makan siang, atau kamu yang udah selesai makan siang dan ya tubuhnya udah cukup prima untuk melanjutkan aktivitas di hari ini. Enjoy di Pradua FM Kupang ya, teman Pradua, dengan topik kita tadi yang memang cukup seru juga ya. Kita tahu bahwa makanan tradisional tuh memang bukan sekadar soal rasa, tapi juga nilai gizi yang baik dan sejalan sama prinsip makanan sehat yang seperti tadi udah Yunda spill banyak hal ya dari para ahli nutrisi. Jadi mulai sekarang jangan ragu untuk kembali menikmati makanan lokal khas daerah kamu. Jadi selain kita mendukung kesehatan, kita juga bisa menjaga budaya kuliner yang ada di daerah kita ya, agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Terima kasih untuk teman Pradua juga yang pastinya masih setia pantau. Semoga makan siang kali ini juga makin nikmat dan semangatnya tetap membara ya di tengah aktivitas sampai sore nanti, biar tetap terjaga. Okay, teman Pradua, setelah ini akan Yunda hadirkan keseruan lainnya dengan informasi terupdate dari dunia olahraga untuk kamu. Kira-kira akan ada hal apa aja nih yang lagi booming.

yang lagi diberitakan ya. Setelah ini akan dihadirkan masih dengan lagu-lagu yang enak-enak banget kayak punyanya Ichitef dengan Masih Ada Cahaya featuring Hindia. Ini salah satu lagu yang cukup reflektif ya menemani kamu di siang hari ini. So enjoy teman-teman. 2

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Castle on the Hill dari koleksinya Ed Sheeran baru aja lewat dari ruang dengar kamu, teman Pradio. Yunda sampaikan selamat siang saja untuk teman Pradio juga yang baru bergabung di streaming maupun terestrial sedang mendengarkan. Dan pastinya kita masih semangat ya untuk menghadirkan informasi-informasi terupdate yang mana di sepanjang pukul 13 ini datang dari dunia olahraga, teman Pradio ya. Dan Yunda juga hadirkan kesempatan untuk teman Pradio juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu yang mau di request di sini, boleh banget ya teman Pradio, atau kamu yang ingin berbagi informasi yang lagi happening di tempat kamu, atau yang lagi seru-seruan, ada yang lagi nonton konser, atau yang sedang menikmati bazar yang seru-seru di tempat kamu, ya boleh banget ya langsung gabung aja di line WhatsApp kita 0811382090090 atau di Facebook Pradio Kupang, Instagram @RRIPraduoKupang. Dan tentu saja kamu bisa langsung gabung aja di kolom chat RRI Digital ya. Aplikasi RRI Digital yang udah bisa kamu download di HP kamu di Play Store. Jadi kalau udah di-download, kamu bisa dengerin kita dimanapun dan kapanpun, sudah tidak terhalang sama jaringan pemancar ya. Teman Pradio terus berinovasi. Jadi selama kamu di luar negeri pun masih bisa dengerin kita ya. Karena banyak juga teman Pradio yang gabung ya. Anak-anak rantau yang rindu untuk dengerin Pradio ya atau RRI Kupang, bisa langsung download aja RRI Digital. Kita hadirkan satu informasi yang terupdate untuk kamu dari dunia olahraga, teman Pradio ya. Ini dari dunia tenis yang mana ini petenis Spanyol Carlos Alcaraz kembali menunda comebacknya setelah memutuskan untuk mundur dari ATP Masters 100 Cincinnati Open 2026 yang akan berlangsung di tanggal 13-23 Agustus karena memang dia ini masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan ya teman Pradio. Jadi menurut informasi, juara bertahan Cincinnati Open itu juga belum kembali bertanding ya sejak Barcelona Open di April kemarin. Bahkan untuk cedera pergelangan tangan tersebut sebelumnya juga memaksa Alcaraz absen dari sejumlah turnamen besar termasuk Italian Open di Roma, French Open, juga seluruh rangkaian musim lapangan rumput serta Wimbledon ya teman Pradio. Bahkan ia juga terakhir kali tampil di Barcelona setelah lebih dulu mencapai final, dan di Monte Carlo Alcaraz juga harus puas menjadi runner up setelah kalah dari petenis Italia Jannik Sinner, teman Pradio. Dan walaupun dia ini belum bertanding dari April kemarin ya, tapi Alcaraz ini masih masuk dalam daftar peserta US Open 2026 yang memang dimulainya itu di tanggal 30 Agustus nanti. Jadi petenis yang kini menghuni peringkat ketiga dunia itu akan berstatus sebagai juara bertahan setelah menjuarai Grand Slam lapangan keras tersebut di edisi tahun kemarin. Dan memang sepanjang musim 2026 ini Alcaraz mencatatkan rekor 22 kemenangan dan juga 3 kekalahan menurut indeks menang kalah ATP. Jadi dua gelar itu ia raih musim ini termasuk Australian Open yang melengkapi career Grand Slam selama menjuarai French Open dan juga US Open, teman Pradio. Masih akan ada beberapa informasi terupdate lainnya dari dunia olahraga untuk kamu. So stay tune terus di Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Wih, ada yang enak nih.
3: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
2: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
3: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
2: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
3: Oh, no. Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
0: Santai siang, hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Masih di 90,9 MHz per Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradua NP di dengan sempurnanya aku. Oke teman Pradua, ini merupakan salah satu lagu favorit dari Ibu Angela, yang mana setelah ini kita bakal tandem bareng ya di pukul 15 nanti teman Pradua. Masih banyak keseruan lainnya untuk kamu, dan Yunda juga pastikan untuk kamu tetap enjoy dengan lagu-lagu yang Yunda hadirkan. Juga untuk kamu yang pengen gabung buat request ya, bisa langsung aja mention di medsos kita. Dan masih dengan informasi olahraga untuk kamu, ada sebanyak 47 pemain yang diumumkan akan membela timnas kelompok umur U18 Putri Indonesia, yang mana akan bertarung di kompetisi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Jadi menurut informasi, ada 47 pemain muda putri yang nantinya mereka ini akan dibagi menjadi dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Jadi pada skuad Garuda Pertiwi, ini posisi penjaga gawang ditempati oleh Alena Ayu Arumi, dan untuk posisi gelandang Garuda Pertiwi diperkuat oleh Naila Aulianti dan teman-teman. Dan untuk posisi pemain depan akan diisi oleh Diva Aulia Putri bersama dengan beberapa nama lainnya. Sementara itu untuk tim Putri Nusantara ya, mereka ini mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Nuara Iris Kaisara Rivaldi, dan pada posisi pemain bertahan ada Putri Nusantara Kansa Nisa, dan untuk lini tengah Putri Nusantara ada Indira Fatima, dan dari Garuda Pertiwi dan juga Putri Nusantara ini mereka akan melakoni kejuaraan Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena ya di Kudus tanggal 14 sampai dengan 23 Agustus 2026. Dan Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, sedangkan untuk Putri Nusantara berada di grup B bersama Thailand, Singapura, dan juga Yordania. Oke, teman Pradua, kita masih akan seru-seruan dengan informasi-informasi terupdate lainnya dari dunia olahraga untuk kamu. Nah, dari tadi nih Yunda juga mau kasih satu nomor lagu yang terbaru dari Deskrip ya. Wait, Yunda cari dulu nih teman Pradua, karena tadi sempat di request juga sama teman Pradua di line Instagram kita, ada Kak Osnino ya yang tadi udah gabung dan request ini salah satu koleksi terbaru dari The Script yang jadi lagu untuk tema konser mereka ya, world tour mereka teman Pradua, yang mana Indonesia juga dapat kebagian nih untuk menghadirkan The Script di Gelora Bung Karno tapi di April tahun 2027. Jadi sementara mereka lagi world tour, kita tunggu aja ya untuk update-annya. The Man in the Arena dari koleksinya The Script menemani kamu, dan kita masih bakal seru-seruan di rangkaian santai siang kali ini. Stay tune di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: flow right here.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
4: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
3: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
4: Gaskan sekarang!

Judikan Dirianto dengan tenang teman Pre2. Galaksi yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu masih menemani ya di Santai Siang edisi kali ini, ditemani sama Yunda dengan informasi terupdate dari dunia olahraga. World Boxing Council atau WBC mengumumkan Jordan White dan Luis Torres akan naik ring untuk memperebutkan sabuk WBC Silver kelas ringan 61,2 kg yang lowong pada 21 Agustus di Gallen Center Los Angeles, Amerika Serikat. Dan pertarungan antara Jordan dan Luis ini diperkirakan akan berlangsung sengit di divisi kelas ringan, dan kedua petinju ini sama-sama sedang berada dalam performa terbaik dan juga bertekad untuk meraih kemenangan yang bisa membawa mereka semakin dekat ke jajaran elit kelas ringan dunia. Jordan ini merupakan petinju asal Amerika Serikat yang dijuluki oleh Short Dog. Ya, dia dijuluki Short Dog dikenal karena daya ledaknya, kekuatan pukulan, juga gaya bertarung agresif yang kerap menekan lawan sejak ronde-ronde awal. Jadi dengan rekor 20 kemenangan, 12 diantaranya melalui KO dan 2 kekalahan, Jordan masuk laga ini dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi, dan kemenangan ini akan membuatnya menambah koleksi gelar setelah sebelumnya menyandang sabuk WBC internasional kelas ringan sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu penantang serius di divisi tersebut. Dan di sudut lain ada Luis Coriano. Torres hadir dengan reputasi sebagai petinju yang memiliki teknik yang cukup solid, kecerdasan taktis, dan semangat juang khas petinju Meksiko. Dan tentu saja

salah satu batu loncatan yang penting dalam jenjang karir petinju profesional dan banyak pemegang gelar silver yang kemudian memperoleh kesempatan bertarung dalam memperebutkan gelar juara dunia setelah mencatatkan penampilan yang cukup impresif teman Pro 2. Karena itu pemenang pertarungan ini tidak hanya akan membawa pulang sabuk bergengsi, tapi juga membuka peluang yang lebih besar untuk memasuki persaingan perebutan gelar juara dunia di masa mendatang. Dan mereka juga turut berharap agar kesuksesan bagi kedua petinju beserta tim mereka ini juga dalam laga tersebut bisa menyajikan aksi yang berkualitas tinggi yang tentunya mampu menghibur para penggemar tinju dari berbagai belahan dunia, teman Pro 2. Dan itulah tadi beragam informasi terupdate dari dunia olahraga yang dihadirkan untuk kamu. Semoga bikin kamu juga makin update ya. Dan setelah ini tenang aja, kebersamaan kita masih akan berlanjut di pukul 14 dengan informasi terupdate dari dunia hiburan. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu Maroon 5 dengan This Love, teman Pradio. Baru aja menemani kamu di rangkaian santai siang kali ini dan juga masih ditemani sama Yunda. Okay. Informasi terupdate dari dunia hiburan untuk kamu. Ini yang kemarin juga lagi rame banget ya, personil grup idola asal Korea Selatan BTS V atau Kim Taehyung, teman Pradio. Gimana dia ini mengunggah video rencana penerbangan menuju Boston menjelang kelanjutan agenda babak kedua ya untuk tur dunia grup tersebut Ariana World Tour di Amerika Serikat. Jadi informasi ini juga dibagikan sama V di unggahan fitur Instagram pribadinya ya, untuk Instagram story yang memperlihatkan suasana landasan pacu bandara dan sebuah jet pribadi. Jadi di unggahan itu tampak juga seekor anjing ya yang disertai tag harir singkat bertuliskan Boston sebagai penanda tujuan perjalanannya, teman Pradio. Dan tentu saja melalui unggahan ini Vini seolah menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang baik-baik aja ya, dan siap untuk berjumpa dengan para penggemar di Boston setelah dikabarkan mengalami kecelakaan mobil ringan di area 5 venue New York City usai menyelesaikan penampilan dalam konser di New Jersey, Amerika Serikat. Jadi sejumlah media sosial juga melaporkan bahwa mobil yang dikendarai oleh V ini mengalami kecelakaan ringan di dekat hotel tempatnya bermalam. Walaupun demikian, sampai dengan saat ini dari agensi yang menaungi ya Big Hit Music juga belum memberikan keterangan resmi berkaitan dengan informasi tersebut, dan para penggemar pun juga bertanya-tanya sama kondisi sang idola ya di kolom komentar untuk berbagai konten yang beredar juga full sama pertanyaan gimana kondisi dari V ya. Bahkan V bersama dengan anggota BTS lainnya juga sukses menggelar konser tour Arirang di MetLife Stadium is Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat tanggal 1 dan 2 Agustus 2026 kemarin, dan tour ini juga menandai kembalinya BTS MetLife Stadium setelah sebelumnya tampil di venue yang sama untuk halftime show Piala Dunia 2026 20 Juli kemarin ya. Dan BTS juga dijadwalkan akan tampil selama 2 malam di Stadion Gillette yang terletak di Foxborough, Massachusetts, area pinggiran kota besar Boston ya. Ini berarti Vini baik-baik aja, teman Pradio ya. Jadi yang dari kemarin bertanya-tanya soal informasi keterangan tentang kecelakaan ringan yang ia alami ya, udah dikasih informasi bahwa dia tuh baik-baik aja dari unggahan story-nya itu. Kita masih akan seru-seruan dengan beragam informasi terupdate lainnya dari dunia hiburan untuk kamu. Stay tune di Pradio FM Kupang, teman terbaik.

0: FM
1: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu Mario Klaus, salah kaprah teman Pradua. Ini lagu yang enak banget ya, dihadirkan oleh Hyundai, masih dalam rangkaian santai siang. Semoga kamu juga masih enjoy dan masih dengan informasi hiburan untuk kamu. Mana yang udah mulai mengikuti film Spider-Man Brand New Day yang lagi rame sekali dibahas dan ditonton ini teman Pradua? Dan untuk film ini sudah meraup pendapatan global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,9 triliun rupiah hanya dalam 6 hari penayangan di bioskop ya teman Pradua. Jadi publikasi hiburan People ini mewartakan bahwa Spider-Man Brand New Day menjadi salah satu film tercepat kedua yang pernah mencapai tonggak tersebut ya, yakni Avengers Endgame di 2019. Dan film Avengers itu bisa membukukan perolehan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat secara global pada akhir pekan penayangan perdananya. Jadi untuk Spider-Man Brand New Day ini di hari Selasa kemarin ya, tercatat sudah membukukan pendapatan total 1,05 miliar dolar Amerika Serikat atau sekira 18,8 triliun di seluruh dunia. Dan film blockbuster terbaru Marvel and Sony ini meraup 400,7 juta dolar Amerika Serikat di pasar domestik Amerika Utara dan 645,8 juta dolar Amerika Serikat di pasar internasional. Dan untuk film ini mencatatkan rekor sejak ditayangkan di bioskop dari 31 Juli kemarin ya teman Pradua. Dan film yang dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon ini juga mencapai rekor pendapatan akhir pekan penayangan perdana domestik terbesar sepanjang masa dengan perolehan 360 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 6,4 triliun di Amerika Utara. Dan tentu saja untuk film ini mencetak rekor pendapatan hari perbukuan tertinggi serta pendapatan penayangan awal Kamis terbesar dalam sejarah box office Amerika Utara ya teman Pradua. Dan tentu saja Presiden Marvel Studios Kevin Feige juga mengatakan bahwa dia ini tidak pernah menyangka kalau untuk sequel ini bisa melampaui rekor pendapatan akhir pekan pembukuan domestik ya di Amerika Utara. Dan untuk film ini ya merupakan arahan sutradara Destin Daniel Cretton, menandai penampilan solo keempat Tom Holland sebagai Peter Parker setelah Spider-Man No Way Home di tahun 2021. Dan ini menjadi film keempat tahun 2026 yang meraup pendapatan global yang cukup luar biasa sih teman Pradua, dengan perolehan setelah Toy Story 5, The Super Mario Galaxy Movie, dan Michael. Yes, kita masih akan update berita-berita selanjutnya dari dunia hiburan. Stay tune di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Loh, Rin, kok kamu malah duduk nyantai gitu?
1: Ada apa sih?
0: Itu loh, kan lagu Indonesia Raya-nya lagi dikumandangkan. Sebagai anak bangsa, kita wajib untuk berdiri tegak dengan sikap hormat.
1: Emang harus ya? Kita kan bukan lagi ikut upacara.
0: Ya iyalah, ku kasih tahu ya, sikap hormat ketika lagu Indonesia Raya itu bukan hanya kalau lagi upacara aja. Di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 sudah diatur. Jadi setiap kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau dikumandangkan sebagai anak bangsa, kita wajib berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap yang sempurna. Kayak gini ya, lengannya diluruskan ke bawah, tangan di kepal, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha. Jangan lupa, pandangan juga harus lurus ke depan. Jadi sekarang cepetan, ayo kamu berdiri, keburu lagunya habis tuh.
1: Oh gitu ya, oke deh. Mulai sekarang, setiap ada lagu Indonesia Raya, aku pasti akan berdiri dengan sikap yang tepat. Tapi tunggu, ini kok kayak bau aneh ya?
0: Astaga, telur mata sapi gua angus gara-gara ngajar kamu berdiri, Rin.
2: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
0: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz para 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jason featuring St. Paul dengan Do You Remember. Baru aja lewat ya teman pre 2. Masih dengan informasi hiburan untuk kamu, di mana karakter ikonis Cher Horowitz dipastikan akan kembali dalam serial terbaru Clueless. Alicia Silverstone dipastikan bakalan kembali memerankan sosok dari film komedi remaja hit rilisan 99 tersebut ya, 1995 maksudnya teman pre 2. Dan kepastian itu juga muncul setelah proyek revival ini resmi ya mendapat lampu hijau dari Paramount Plus dan jadi angin segar setelah upaya menghidupkan kembali Clueless sempat mandek di platform Peacock pada awal tahun ini. Wow, ini yang udah ikutin pasti generasi apa ya, baby boomers mungkin ya. Jadi dari bocoran sinopsis yang beredar ya, ini serial baru Clueless akan mengambil lompatan waktu 30 tahun setelah rentetan kejadian di filmnya yang pertama, dan Cher kini diceritakan sudah menjelma menjadi perempuan karir yang sukses dan lihai dalam mengurus rumah tangga. Tapi segala kesempurnaan hidupnya ini mulai diuji saat sang anak perempuan menginjak masa SMA. Jadi menghadapi tingkah pola anak remaja ini rupanya sukses membuat Cher kewalahan sampai harus kembali merasa clueless alias tidak tahu apa-apa dalam hal pola asuh. Dan untuk film originalnya, Amy Heckerling dipastikan akan ikut turun gunung ya, wes, memproduseri serial ini bareng sama Silverstone, dan syuting ditargetkan akan dimulai di Los Angeles di 2027. Bahkan kepala program original Paramount Plus, Jane Wiseman, menyebut bahwa antusias proyek kembalinya sang ratu mode Beverly Hills tersebut ke layar kaca, di mana setelah banyak sekali penggemar yang menginginkan ada serial terbaru ya. Dan tentu saja Wiseman juga menegaskan bahwa syuting serial ini sengaja dilakukan di Los Angeles guna menghormati akar film aslinya sembari memberdayakan para talenta dan juga kru luar biasa di kota tersebut. Dan jauh sebelum pengumuman resmi pada hari Kamis kemarin, Silverstone pada 2025 juga pernah mengangkat acara ya, dan mereka sempat mengatakan peluang kebangkitan karakter yang membesarkan namanya itu. Dan walaupun sudah dipastikan bahwa Silverstone ini hadir ya, Paramount Plus ini masih belum mau buka suara soal kemungkinan akan bergabungnya jajaran bintang original lainnya kayak Paul Rudd, Stacey Dash, Donald Faison, dan Jeremy Sisto. Kita ikuti aja nanti perkembangannya ya.

Masih di 90,9 MHz Peradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Peradio, itulah tadi keseruan kita dalam rangkaian informasi terupdate dari dunia hiburan untuk kamu di sepanjang pukul 14 atau di jam 2 siang. Semoga masih semangat selalu ya teman Peradio. Apalagi kalau udah pantau Peradio FM, Yunda masih temani dengan lagu-lagu yang pastinya akan selalu hadir di ruang dengar kamu menemani aktivitas di siang hari ini. Makin semangat ya teman Peradio. Dan pastinya setelah ini Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian santai siang. Terima kasih banyak yang udah pantau dari keseruan kita di pukul 11 tadi sampai ini udah di pukul 14 lepas 56 menit waktu Indonesia Tengah. Kita bakal beralih ke sore ceria tuan Peradua. Setelah ini juga akan ada info Peradua untuk kamu dan juga informasi terupdate ya seputar Nusa Tenggara Timur ya, informasi lokal di pukul 15 dan akan ada Angela yang akan hadir ya. Kita bakal seru-seruan di sini juga teman Peradua. So stay tune terus di Peradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
4: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Rabu tanggal 5 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Nuna resmi akan merilis debut album pertama mereka bertajuk Island Girl di 18 September 2026, dan kabar ini justru pertama kali terungkap lewat Apple Music, bukan lewat pengumuman resmi dari grup tersebut yang mana mereka bernaung di bawah 88 Rising dan ini maupun label mereka yang memberikan keterangan resmi. Dan poster promosi yang beredar menampilkan visual jari keempat personil Nuna membentuk komposisi unik dengan latar belakang hijau polos disertai keterangan singkat Island Girl Nuna album mendatang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, secara mengejutkan Ariana Grande mengungkapkan rencananya untuk tampil dan tidak akan ada lagi dalam sorotan publik dan mengambil jeda usai merampungkan Eternal Sunshine Tour, dan ia pun menegaskan bahwa keputusannya untuk mengurangi exposure di hadapan publik ini bukan dipicu oleh komentar negatif yang beredar di media sosial. Saat konser di Chicago, penyanyi tersebut menghentikan penampilannya sejenak untuk menyampaikan pesan selama sekitar 4 menit kepada para penggemar yang menurutnya keputusan untuk beristirahat dari sorotan publik telah direncanakan sejak lama dan bukan merupakan tindakan spontan atau reaksi terhadap situasi tertentu. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Train baru saja membuat pengumuman bahwa album studio ke-12 mereka bertajuk Mad Dog in the Fog akan dirilis di 28 Agustus 2026 melalui Columbia Records. Dan album ini menjadi karya penuh pertama dari band rock asal Amerika Serikat yang beranggotakan Pat Monahan, Cherry Baker, Hector Maldonado, Matt Musty, dan Batch Walker tersebut dalam 4 tahun terakhir sejak merilis I'm Gold pada 2022. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sore Ceria. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kupilah 8 Awi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Yes, sudah ada suara yang menemani teman Pro 2, tapi aku lagi serak-serak loh.
0: Iya, aku yang menjadi obat untuk tidak cembuh.
1: Cembuh-cembuh lucu. Kayak tadi koleksi Anet ya, yang bikin romantic vibes hari ini jatuh sejatuh-jatuhnya.
0: Pantas jatuh.
1: Bukan jatuh suka ya.
0: Bukan, kena angin.
1: Ibu kena angin ini ya, sempat terombang-ambing
0: Bu,
1: tadi ya.
0: Hampir terpleset. Segede ini terpleset kena angin lah. Itu patut dipertanyakan, angin Kupang tuh modelnya kayak gimana.
1: Itu kalau sampai jatuh.
0: Wih, itu akan sejarah.
1: Sejarah ya.
0: Rosie pernah jatuh di GP, Angela pernah jatuh.
1: Yang penting jangan jatuh di ketumpung om-om di depan sini.
0: Oh, itu kalau dong bapak kupu-kupu jam 4 nanti dong lihat.
1: Oke teman berdua, sore ceria bikin sore kamu makin berwarna.
0: Barang Angel dan juga Ayunda.
1: Joinda.
0: Apa kabar nih teman Pro 2 semuanya?
1: Pasti
0: dalam
1: sore
0: keadaan
1: ini.
0: Masuk angin? Enggak ya, semoga ya.
1: Aku masuk ini, angin juga. Tapi dia tak kumpul di tenggorokan.
0: Iya, karena kamu terlalu banyak duduk.
1: Angin duduk.
0: Doanya agak cuca.
1: Agak cuca ya. Kita masih temani dengan informasi terupdate teman Pro 2.
0: Iya, informasinya aku udah siap nih.
1: Oh iya, ini sangat prepare sekali walaupun terombang ambing oleh angin. Jadi beliau ini sangat survive untuk bisa menyampaikan informasi ini ya. Betul. Dari Uki Tau sampai sini.
0: Dengan angin, lihat saja pesonaku.
1: Dia sangat original sekarang. Untung kita tidak live ya, kalau tidak mungkin bisa melihat penampakannya.
0: Aku paling cantik.
1: Aduh.
0: Main-main gue.
1: Nanti kita dengar yang bercanda aja ya.
0: Abis itu main-main gue dong.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok.
4: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Sore Ceria with Pro 2.

0: 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Yes, bikin sore kamu makin berwarna di sore ceria number 2.
0: Udah pada tahu belum sih?
1: Apa?
0: Yunda Jen juga teman Pro 2 ya. Pemerintah ini resmi membatasi penggunaan gawai bagi adik-adik di bawah 16 tahun.
1: Oh, ini penggunaan gawai ya, bukan internet ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menerbitkan surat edaran yang membatasi penggunaan handphone untuk anak-anak atau adik-adik di bawah usia 16 tahun. Di mana teman Pro 2, kebijakan strategis ini katanya bakal diintegrasikan langsung ke dalam gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Ya.
1: Wow.
0: Jadi langkah ini sebagai upaya menekan angka kekerasan fisik maupun psikis pada anak yang kini telah menyentuh angka mengkhawatirkan di kisaran 21.000 kasus.
1: Oh, pantas ya. Emang tidak secara kebetulan aturannya dibuat.
0: Betul, tapi menurut Angel ya,
1: kalau menurut
0: memang
1: Angel,
0: dari apa ya? Apa yang dibuat oleh pemerintah ini baik adanya. Tapi yang pasti juga bagaimana kita bisa menciptakan ruang aman untuk anak juga.
1: Betul.
0: Apalagi dari rumah.
1: Betul sekali, apalagi yang punya anak atau yang punya ponakan ya. Kalau misalkan dibiasakan untuk gawai ya harus sesuai dengan ini juga. Kita harus mengawasi secara bijak.
0: Tolong diputar, awas salah klik.
1: Awas salah klik. Oh, awas salah klik ya. Klik apa?
0: Nanti denger aja. Itu ILM baru dari kita loh.
1: Oh, oke. Karena ada yang request lagunya apa Nuna, itu? Kak Angel.
0: Oh, yang Hong-Hong.
1: Hong Tom, telelot, telelot. Nah itu.
0: Kita juga.
1: Ceyoya, ceyoya.
0: Kapan terakhir sih kamu naik bemo, Yun?
1: Aduh Tuhan, nih terakhir gue naik bemo nih kapan nih?
0: Tahun lalu.
1: Tahun lalu kayaknya. Tapi lupa, serius lupa. Lupa, tapi kayaknya tahun lalu deh. Tapi
0: tahun
1: kapan
0: lalu.
1: Lupa?
0: Antar penumpang, Pi, ini ya.
1: Pi mana?
0: Alak ya, penumpang yang akhirnya sakit itu ya.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah klik.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Bilal Indrajaya, kaos kaki merah. Kaos kaki ibu apa?
1: Hitam.
0: Pauti.
1: Becky, black hair.
0: Balik hair.
1: Oke. Tapi ini lagi viral loh.
0: Ha?
1: Viral soal enggak boleh rekam-rekam orang sembarangan.
0: Yang kayak gimana?
1: Jadi memang ada salah satu content creator, dia merekam, adalah salah satu event mobil besar ya.
0: Kan, oh iya, ini kan? Yang lagi booming nih kan.
1: Nah, jadi dia mengambil gambar dan video tanpa persetujuan menggunakan kacamata Ray-Ban Meta. Jadi kacamata yang udah ada kameranya. Terus mulailah diganggu-ganggu, ya dirayu-rayu orang yang bekerja, kakak-kakak Nona dong yang bekerja. Nah, kakak Nona kan bekerja untuk supaya orang dapat bisa beli mobil,
0: perhatian gitu, iya kan? Untuk mereka bisa.
1: Tapi ternyata disalahgunakan oleh dia.
0: Apanya tuh?
1: Jadi kayak minta data, minta nama Instagram, kan nggak boleh. Itu kan namanya doxing.
0: Iya, betul.
1: Dan akhirnya dari pemerintah juga mengambil langkah tegas, tidak boleh. Kayak kita sekarang kalau misalnya di tempat umum ya,
0: rekam-rekam orang sembarangan.
1: Ngambil rekam, misalnya kayak kita mau vlog, kita juga harus izin, bilang kakak izin ya, tapi gak kelihatan nih foto kakak, wajah kakak, nanti kita blur ya. Jadi kayak tadi foto kita blur itu.
0: Foto kita blur, kayak gitu. Oh iya, lagi rame.
1: Betul, tapi kalau kamu gimana?
0: Kalau Yunda sih setuju sama peraturan itu karena privacy kan. Orang-orang tuh kan punya privacy juga. Dan kalaupun mau diambil gambarnya atau izin apa ya dulu, harus izin dulu.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya itu ada baiknya kalau kita cewek-cewek ya biasanya. Itu kan bisa jadi ini kalau kita rekam orang yang berbuat jahat sama kita kan itu juga perlu untuk jadi bukti kalau misalkan.
1: Oh, kalau itu sih iya.
0: Itu bisa.
1: Itu wajib sebagai bukti, betul kata Yunda. Tapi kayak
0: untuk ini, ala-ala rekam sembarangan kayaknya
1: iya,
0: ini
1: betul,
0: ya.
1: Betul banget. Tapi kalau Angel ya, sekarang kita minta permisi aja gitu.
0: Iya, bisa.
1: Mungkin ada orang yang memang gak suka kena kamera. Dan ada orang juga yang kurang
0: senang gitu ya kalau diekspos. Padahal kalau misalkan yang viral itu, berita itu, kalau misalkan dia boleh memblur nama Instagram itu bisa sih, tapi kenapa nggak diedit dulu ya? Agak aneh ya orang-orang sekarang ya teman.

0: Ada yang enak nih.
1: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu dan yes. Teman Pradu, jangan lewatkan kebersamaan di sore hari ini karena nantinya Ajuhenda.
0: Kita akan menghadirkan bintang tamu keren berprestasi di Talk Space edisi kali ini, teman Pradu.
1: Bersama salah satu anak muda NTT yang wah keren ya.
0: Udah pasti ya. Jadi kalau misalkan kalian udah kepoin medsos kita, pasti udah tahu siapa yang bakal kita hadirkan kali ini. Jadi untuk kamu yang masih mau gabung buat salam-salam juga masih boleh, atau mau tanya-tanya sebentar juga boleh ya.
1: Oh iya, boleh banget. Gimana di line WhatsApp kita 0811 3820 90, dan main telepon kita yang mau kring-kring sama bintang tamu kita, boleh banget. Angel nantikan dan Yunda juga ya. Di mana?
0: Okay. Kamu bisa langsung gabung aja juga di line WhatsApp kita,
1: line
0: dan
1: WhatsApp
0: di
1: tadi udah.
0: Di line Facebook kita Pradu Kupang, Instagram @rrikupang dan di kolom chat RRI digital.
1: Udah berapa hari?
0: 0380.
1: Tapi 377.
0: Tapi aku udah enggak pakai line telepon lagi.
1: Oh iya.
0: Teleponnya WhatsApp aja.
1: Oke. Ditunggu ya teman Pradu.
0: Oke, kita mau kasih satu nomor lagu terakhir dari punyanya Ran. Ku lakukan semua untukmu. Spesial untuk teman Pradu. Stay tuned.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang. Dan kali ini kita masih di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna, teman Predua. Sesuai dengan informasi kita tadi, janji kita tadi bahwa di Talk Space kali ini kita tidak sendiri, karena sudah hadir bersama dengan kita bintang tamu keren, anak muda yang berbakat yang luar biasa, yang akan berbagi informasi yang menginspirasi untuk teman Predua. Kita juga mau menyapa dulu untuk yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial, atau yang sudah gabung di YouTube channel kita RRI Kupang, karena kita lagi live di sana. Nah teman Predua, spesial sekali hari ini karena kita bersama dengan anak muda yang keren. Ada kakak Laurencia Anakleta Seran yang merupakan siswi dari SMA Katolik Giovanni Kupang, yang dikenal sebagai generasi muda berprestasi dan penuh bakat. Hari ini akan berbagi pengalaman yang menginspirasi kamu teman Predua, karena Kak Sonia ya biasa dipanggil, ini merupakan siswa berprestasi yang meraih medali perak lomba video kreatif, video bakat dan motivasi generasi muda berprestasi 2026. Kita kasih tepuk tangan dulu, keren banget nih teman Predua. Halo Kak Sonia. Oke. Hai, boleh? Oke.
1: Halo.
0: Luar biasa ya teman Predua. Dan ini Yuna mau ucapkan selamat untuk Sonia buat prestasi kerennya. Tidak semua anak-anak tuh akan seperti itu. Tapi hari ini Sonia bisa membuktikan bahwa anak-anak muda berbakat NTT, khususnya Kota Kupang, juga bisa unjuk bakat ya teman Predua. Kayaknya sebelum itu Yunda kasih kesempatan buat Sonia perkenalkan diri ya ke teman Predua yang sedang mendengarkan.
1: Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Laurencia Anakleta Seran. Saya biasa disapa dengan Sonia. Saya merupakan bagian dari generasi muda berprestasi batch 13, dan sekarang saya bersekolah di SMA Katolik Giovanni Kupang.
0: Oke, Kak Sonia biasa disapa ya teman Predua, masih siswa aktif juga. Ini sibuk apa sekarang Sonia?
1: Kalau sekarang lebih sibuk ke belajar dan mengikuti e-school dari sekolah, juga mengikuti menjual desain grafis secara online.
0: Desain grafis secara online?
1: Iya.
0: Jualan juga kamu?
1: Iya, jualan juga seperti edit di Canva maupun di Capcut.
0: Dan banyak ini ya, untuk pelanggannya ya?
1: Banyak.
0: Wih, luar biasa keren nih teman Predua. Berarti kalau tadi sempat dibilang ikut ekskul apa aja yang kamu ikuti?
1: Kalau ekskul sekarang itu ada taekwondo, pramuka, dan sekarang mau lanjut join ke dance.
0: Oh, ya. Luar biasa. Yang paling pertama diikuti sama kamu apa?
1: Taekwondo.
0: Kamu juga suka ya kalau yang ini ya. Aktivitas fisik gitu ya?
1: Iya.
0: Dari dulu, dari SMP atau gimana?
1: Dari SD kelas 6.
0: Wow, taekwondo, pramuka, mau join di dance lagi.
1: Iya.
0: Wih, keren nih teman Predua. Selamat untuk prestasi yang kemarin itu. Tapi kalau kita mau kepoin juga nih teman Predua, kalau dari Laurencia sendiri, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya berkaitan dengan prestasi yang didapat sama Sonia kemarin, kalau dengar kata generasi berprestasi ya, itu tuh menurut kamu apa sih?
1: Kalau generasi muda berprestasi atau GMB itu adalah komunitas pemuda-pemudi yang berprestasi maupun tidak berprestasi, di mana mereka menciptakan anak muda untuk berkarya, berkompetisi, dan berprestasi di era digital saat ini.
0: Dan itulah yang kamu ikuti juga ya. Tapi kalau untuk GMB sendiri, emang kamu dari dulu udah tertarik untuk mau ikut atau gimana nih baru dapat informasinya?
1: Ya, baru dapat info itu awal bulan, bulan April itu ada informasi dari Instagram, jadi saya tertarik karena suka dengan sebuah kreativitas.
0: Yes, keren. Tapi kalau dilihat lagi nih Sonia, kan sekarang zamannya serba digital ya. Jadi kesempatan untuk anak-anak muda seperti Sonia dan mungkin teman-teman di luar sana juga sebenarnya makin banyak. Kalau dari Sonia sendiri, prestasi anak muda masa kini tuh harus yang kayak gimana sih biar dibilang kekinian?
1: Kalau prestasi saat ini itu tidak harus terpaku ke bidang akademik, melainkan kita harus ke non akademik juga, seperti ya kegiatan yang ada di luar sekolah ataupun seperti ke konten kreator yang berbasis digital saat ini juga yang berdampak positif untuk kita.
0: Sesuai sama ini perkembangan zaman ya.
1: Iya.
0: Pre-2. Kalau kita lihat dari prestasi yang didapatkan sama Kak Sonia nih, teman Pre-2, peraih medali perak lomba video kreatif, video bakat dan motivasi generasi muda berprestasi 2026, keren banget nih. Ini boleh dong diceritakan sama teman Pro2 soal lomba ini. Bagaimana ceritanya sampai kamu bisa mendapatkan juara nih, Sonia?
1: Kalau untuk terkait lomba itu diawali dari bulan April. Di situ di mana saya melihat dari Instagram, di situ kan saya tertarik dengan sebuah kreativitas. Di situ saya melihat berbagai macam lomba, seperti yang pertama itu ditentukan dengan tema lomba, menampilkan bakat dan juga motivasi terhadap generasi muda berprestasi. Setelah itu, di situ saya membuat sebuah video menampilkan bakat, diawali video dengan menampilkan bakat menggambar, melukis, lalu ada taekwondo, menari, dance, lalu main alat musik seperti gitar. Setelah itu di akhir video saya menampilkan sebuah kalimat motivasi untuk generasi muda berprestasi.
0: Itu kayak gimana tuh? Boleh di-spill sama teman Pre-2 dong. Oke, nanti sebentar boleh di-spill ya Sonia ya, setelah ini, setelah rehat ya, boleh
1: yeah.
0: Nih. Tapi biasanya kan kalau kita udah dapat informasi bahwa oh ada lomba nih, yang bikin kamu berani untuk mau daftar waktu itu apa?
1: Bikin berani.
0: Di tengah aktivitas yang pastinya sibuk sekali, tiba-tiba yang
1: kalau
0: bikin berani untuk daftar.
1: Lomba itu tuh diadakan saat kita sedang kita sedang libur sekolah. Di situ libur lomba sekolah, jadi saya melihat di Instagram, dan daripada hanya scroll sosmed tidak jelas di Instagram ataupun TikTok, dan saya memilih untuk mengikuti lomba tersebut saja untuk mengisi waktu luang.
0: Oke, karena pas sama libur sekolah gitu kan.
1: Iya.
0: Ini yang bilang harus pintar-pintar ambil peluang tuh kayak begini nih, teman Pro2. Oke, Sonia keren sekali. Tapi dari lomba ini pasti banyak nih teman Pro2 yang kayak, oh baru dengar ada prestasi kayak gini ya, ada lomba yang dibuat kayak gini. Ini kapan dan di mana, dan lomba jenis apa sih yang Sonia ikuti?
1: Nah, lomba ini itu sebenarnya diadakan secara online, tapi ada kegiatan offline-nya juga. Nah, dari lomba ini itu ada kan 3 tema. Jadi yang pertama tadi itu lomba menampilkan bakat, lalu ada pengumuman medali, lalu ada Zoom bersama di mana kita pelatihan public speaking bersama dengan teman-teman dari provinsi lainnya. Setelah itu ada webinar GMB bersama, seperti mereka menjelaskan mengenai profil GMB. Setelah itu ada tugas kedua di mana kita merakit sebuah kreativitas dari bahan bekas, dan dari situ saya memilih untuk membuat kreativitas dari bahan bekas kain perca, karena saya kan sangat suka dengan terkait dengan budaya, dan saya sangat suka dengan motif tenun NTT dan semua yang berkaitan dengan seni dan budaya di situ, karena di situ kan saya di rumah tidak ada kain bekas seperti perca, jadi saya meminta tolong bapak saya untuk pergi ke tempat penjahit untuk mencari kain perca. Setelah itu saya mulai buat video, dan prosesnya itu saya membuat semacam kreativitas seperti jepit rambut, lalu ada ikat rambut, ada bandana. Dan setelah itu yang tema yang ketiga itu mempromosikan tempat wisata daerah NTT. Di situ saya memilih untuk mempromosikan museum daerah NTT karena saya memilih tempat yang memiliki banyak manfaat dan bersejarah dan nilainya sangat tinggi. Dan di situ saya memilih museum NTT karena belum semua orang di NTT itu masuk ke gedung tersebut. Dan saya langsung saja bersama bapak saya untuk membantu merekam proses kami di dalam gedung tersebut. Nah, setelah itu pulang saya langsung mengeditannya, dan setelah itu ada pengumuman terkait seleksi untuk GMB Tour Singapura. Nah, di situ mereka hanya memilih untuk yang mendapatkan itu hanya 2 orang saja, dan seleksinya itu sangat kreatif, ketat, dan di situ Di situ karena saya belum dapat rezeki jadi belum bisa. Lalu di situ juga, tapi kan ada sebuah program di mana program ini nih kotong semua tuh harus apa ya? Kayak mengajak teman-teman semua untuk mengikuti GMB ini karena ada semacam jalan-jalan gratis per provinsi di mana dibiayai gratis oleh panitia dari Bandar Lampung. Jadi sampai sekarang untuk NTT belum ada karena problem anggotanya masih kurang karena seharusnya finalisnya itu harus lebih dari 30 orang sedangkan di NTT belum sampai.
2: Sampai 30 itu ya.
1: Iya.
2: Oke, ternyata perjalanan untuk mencapai juara tuh luar biasa ya. Tadi yang diceritakan sama Sonia sempat ambil video juga ditemani sama bapak, terus cari kain perca. Itu semuanya kamu lakukan sendiri atau bagaimana? Ada teman-teman yang bantu?
1: Sendiri, semuanya sendiri.
2: Sendiri ya. Wah, iya. Luar biasa nih teman Pro 2. Tapi kalau dari proses persiapan sampai akhirnya kamu keluar sebagai juara itu berapa lama, Sonia?
1: Kalau juara itu setelah lomba tema yang pertama tentang pengenalan bakat dan motivasi. Setelah lomba itu, hari esoknya itu mereka mengumumkan yang terkait juara lomba. Dan di situ saya mendapatkan medali perak. Setelah itu kami mengklaim sebuah itu hadiahnya dan melanjutkan untuk ke tugas-tugas berikutnya.
2: Oke, berarti kalau untuk persiapan sendiri ambil video, terus jahit,
1: iya.
2: Itu berapa lama? Satu minggu kah? Tiga hari kah? Dua hari? Mungkin satu hari.
1: Bisa dibilang satu hari.
2: Satu hari? Serius?
1: Iya, kalau bapak kan waktu itu pergi cari jahit cuma satu hari. Itu saat siang hari saja, kalau saat malam langsung gercep langsung buat. Itu langsung diedit dan posting.
2: Itu satu hari itu ya?
1: Iya.
2: Kalau yang edit itu juga dihitung satu hari yang persiapannya itu video?
1: Iya.
2: Wih, berarti Sonia ini juga bukan ece-ece. Luar biasa, pantas anaknya suka ini ya, inovasi Tuan Pre 2. Tapi kalau dilihat dari pemilihan topik, ide kreatif itu kan biasa datang dari hal-hal sederhana. Inspirasi video kamu tuh datang dari mana dan kenapa sampai kamu memilih tema atau topik itu?
1: Tema topik yang dalam video?
2: Dalam video yang kamu buat.
1: Yang di tema pertama atau?
2: Dua-duanya.
1: Kalau tema pertama itu karena saya ingin menampilkan semua bakat saya, lalu motivasi. Kalau tema yang kedua itu karena saya sangat suka dengan budaya dan kain-kain adat. Lalu yang ketiga itu karena saya suka dengan tempat yang bermanfaat, bernilai tinggi, dan berdampak positif untuk semua orang.
2: Oke, keren ya teman Pro 2. Oh, berarti ini lokasi lombanya di Bandar Lampung?
1: Yang diselenggarakan itu dari Bandar Lampung, tapi diadakan secara online. Tapi nantinya adakan kegiatan offline-nya juga di bulan Desember nanti.
2: Dan kita berharap juga bahwa seperti yang tadi Sonia katakan, semoga antusiasme dari anak-anak muda tuh semakin bertambah ya, agar pesertanya bisa lebih dari 30 ya.
1: Iya.
2: Sonia, keren nih. Pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan sama teman-teman di luar sana berkaitan dengan generasi muda berprestasi nih, Sonia?
1: Mengenai pesan, jangan ragu untuk gabung ke generasi muda berprestasi karena bisa mengembangkan bakat dan skill yang kalian miliki. Karena dari teman-teman sudah ada beberapa yang diajak tapi mereka malu.
2: Belum percaya diri ya. Tapi ini kalau dilihat dari prestasi kamu ya berkaitan dengan video yang kamu buat dan akhirnya kamu bisa keluar sebagai juara nih, Sonia. Biasa kalau kotong selesai lomba, kotong bisa menilai nih. Apa yang membuat sampai video dari Sonia tuh bisa dilirik juri dan jadi juara? Nah, kalau dari Sonia sendiri melihatnya apa nih yang menarik dari video Sonia berbeda dari teman-teman peserta yang lain?
1: Kalau yang pertama itu terkait dari covernya. Covernya itu harus menarik dan bagus dari isi penyampaiannya juga. Selain itu kreativitas seperti lomba-lomba, seperti editannya tuh harus kreatif dan sebagus mungkin. Dan pesan yang disampaikan juga itu harus bagus lah.
2: Tersampaikan ya.
1: Iya, harus okay. jujur.
2: Nah itu yang pastinya jadi nilai plus kenapa sampai akhirnya punya video punya Sonia tuh bisa keluar sebagai juara ya.
1: Iya.
2: Kalau dilihat dari kompetisi yang kamu ikuti, ini kompetisi pertama atau yang udah kesekian?
1: Ini udah yang ke-13.
2: 13 kompetisi?
1: Iya.
2: Wih, luar biasa ya. Tapi kalau dari yang terbaru ini, prestasi terbaru yang kamu dapat Sonia, apa yang kamu dapatkan, pelajaran berharga apa yang kamu dapat?
1: Pengalaman dan relasi baru bersama teman-teman, dapat kawan banyak.
2: Wih, ya. Sejauh ini udah dapat kawan banyak ya?
1: Sudah.
2: Dari provinsi lain?
1: Sudah banyak.
2: Wih, ini bikin makin semangat ya di GMB nih teman Pre2. Tapi kalau dari apa ya, keseharian kamu, hobi kamu yang suka ngedit-ngedit video ya, ini kan berbeda nih kalau misalkan mau ikut lomba kompetisi. Lebih suka video yang edukasi, motivasi, atau hiburan nih kalau dari Sonia?
1: Kalau dari saya sendiri, saya lebih suka video tentang hiburan. Mm-hmm. Karena saya orangnya tuh kan bukan suka menghibur, tapi suka menghibur, tapi ini menghibur dalam seperti ke seni atau olahraga, karena saya suka menampilkan bakat dan potensi yang saya miliki maupun di sekolah ataupun di luar sekolah, dan di situ saya menampilkan semuanya karena untuk mengasah bakat saya lebih dalam lagi dan dikenal oleh semua orang.
2: Wih, lebih suka yang nuansanya itu hiburan ya.
1: Iya.
2: Oke. Dan dari pengalaman lomba yang kamu ikuti, apakah ini juga salah satu faktor yang bikin kamu lebih percaya diri?
1: Iya, karena sempat ada pelatihan public speaking di mana kita diberi waktu untuk mencari informasi temanya apa saja dan dibuat dalam bentuk PowerPoint untuk dipresentasikan di depan panitia. Dan di situ kami di malam hari kami mulai Zoom, pakai aplikasi Zoom dan mulai sesi public speakingnya. Dan mereka itu sangat fleksibel, tidak harus sesuai yang mana duluan, tapi siapa yang mau silahkan saja dipresentasikan.
2: Oke, berarti itu juga salah satu hal yang bikin kamu semakin berani ya.
1: Iya.
2: Ini tidak kapok dong Sonia, ke-13. Ini pasti akan ada 15, 14, 15, 16 ya. Amin ya teman Pre2. Dan kalau dari Sonia sendiri, ini kan penting sekali ya bagi generasi muda untuk bagaimana bisa punya motivasi buat berprestasi. Kalau dari Sonia sendiri, seberapa penting sih motivasi untuk kita mau terus jadi anak-anak muda yang berprestasi?
1: Kalau motivasi itu kan membuat kita seperti bahan bakar lemak yang membuat kita menjadi lebih semangat. Jadi kita harus memiliki motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin, bersemangat. Dan kalau menurut saya saja, kalau tidak ada motivasi, saya jadi kurang percaya diri dan tidak mau untuk mengikuti lomba. Karena biasanya mendapatkan motivasi, biasanya dikasih semangat oleh teman-teman, disemangati oleh guru, lalu semacam prestasi itu pasti akan diposting di akun sekolah gitu, dan diposting oleh orang tua juga.
2: Ini tuh yang bikin semangat ya.
1: Iya.
2: Ini yang namanya personal branding teman Pre2. Masih muda tapi prestasinya udah luar biasa. Nah kalau dilihat tadi dari penjelasannya Sonia, ternyata ini bukan hanya suka edit-edit video, tapi ada nih hobi prestasi lain. Ini yang kamu belum pernah spill nih, apa nih hobi atau prestasi kamu?
1: Untuk prestasi
3: 13 prestasi lainnya apa?
1: 12 kalau itu apa? Prestasi lainnya itu seperti menari, line dance, line dance.
3: Cerita dong, memang suka dance atau gimana?
1: Sebenarnya suka dance, cuman karena ada lomba line dance waktu itu bulan Kitab Suci Nasional tahun lalu, jadinya ikut saja line dance-nya. Lalu setelah itu ada lomba seperti apa ya? Kan sudah ada menggambar, mewarnai, lalu dance. Kalau taekwondo belum pernah ikut karena masih takut.
2: Berawal-awal.
3: Kalau
1: akademik? Akademik seperti OSN. Itu ada OSN Bahasa Indonesia.
2: Wih.
1: Iya, OSN Bahasa Indonesia waktu itu setahun, waktu kelas, tidak salah kelas 3 SMP dapat medali emas waktu itu, emas Indonesia. Setelah itu ada IPS juga. Kalau IPS dapat medali perak.
3: Kalian gimana?
2: Kalau jangan ditanya ke saya ya. Ini salah satu anak muda yang pastinya bisa memberikan inspirasi buat anak-anak muda lain di luar sana ya teman Pro 2. Masih kelas berapa kamu?
1: Kelas 2 SMA.
2: 2 SMA tapi prestasinya udah becipun ya. Oke, tapi kalau dilihat lagi dari prestasi-prestasi yang sudah kamu dapatkan nih Sonia, apa sih arti prestasi bagi kamu secara pribadi?
1: Kalau bagi saya itu prestasi bukan hanya sebuah piala atau sertifikat yang dipajang di dinding kamar, melainkan sebuah keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman untuk berkembang dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Oke. Dan kalau misalkan dilihat lagi dari ekskul yang kamu ikuti, prestasi yang kamu dapat, bahkan keinginan untuk ikut berbagai macam lomba, ya, ini pasti banyak nih ditanyain sama anak-anak muda di luar sana. Gimana sih cara kamu bagi waktu? Itu tuh yang biasanya jadi tantangan tersendiri di tengah aktivitas kamu sebagai seorang siswa SMA yang masih aktif. Gimana cara Sonia bagi waktu?
1: Kalau untuk membagi waktu itu biasanya kalau saat waktu sekolah, setelah pulang sekolah itu kan saya mengerjakan tugas dulu. Setelah itu sore dilanjutkan dengan eskul. Lalu malam biasanya kalau ada waktu luang bisa saya mencari lomba-lomba atau kreativitas lainnya untuk mengisi waktu luang. Contohnya seperti biasanya belajar main gitar.
2: Yes, belajar main gitar juga kamu bisa?
1: Bisa.
2: Ini apa yang tidak bisa oleh anak ini? Kalau apa yang kamu gak bisa? Coba. Belum bisa. Iya, betul.
1: Belum bisa.
3: Biola?
1: Oh, biola belum. Waktu itu sempat pengen masuk, cuman ya belum waktunya. Karena sekarang belajar gitarnya dari bapak. Bapak yang selatih.
2: Keren ya, teman Pro 2 ya. Apa sih yang kamu belum bisa, Sonia? Kita sama, jadi bingung deh.
1: Sama dengan piano, organ.
2: Bisa?
1: Waktu itu sempat les, tapi langsung berhenti karena waktu itu mau UKT, taekwondo. Jadi langsung berhenti dulu.
2: Selanjutnya. Sedikit-sedikit bisa ya?
1: Yang bisa sedikit.
3: Tapi kalau papa memang ada darah seni, gimana tuh? Papa, mama? Keluarga kan biasa gitu ya, kamu kan
2: diperkenalkan ya.
1: Kalau bapak itu lebih ke futsal, catur, pingpong juga termasuk. Pingpong bapak pernah sempat ajak ya, tapi hanya pergi satu kali saja.
2: Bapak harus ajak le bapak. Ini supaya prestasinya makin ini ya. Kalau kita berdoa ya sudah di sini saja. Oke, ini keren banget nih teman Pro 2. Nah, kalau dilihat dari prestasi-prestasi Sonia sendiri, ada yang merasa bahwa dirinya tuh kayak biasa-biasa aja, tidak mungkin bisa berprestasi, tidak percaya diri seperti yang tadi Sonia katakan bahwa untuk antusias anak-anak kurang karena masih belum percaya diri. Menurut kamu apakah semua anak tuh sebenarnya tuh bisa berprestasi atau cuma untuk segelintir anak-anak saja?
1: Menurut saya tentunya semuanya bisa berprestasi karena semua anak itu pastinya memiliki bakat, potensi mereka sendiri yang berbeda-beda. Hanya minusnya saja ada beberapa saja yang masih malu untuk menunjukkannya. Jadi ya seperti itu.
2: Dan kuncinya adalah memanfaatkan platform yang ada, kesempatan yang ada ya teman Pro 2.
1: Harus kayak berani.
2: Betul, seperti yang dilakukan oleh Sonia. Kamu punya ini tidak, idola tidak? Toko inspirasi?
1: Punya.
2: Siapakah itu?
1: Kalau sekarang itu Erika Ricardo.
2: Oke. Kenapa kamu pilih dia sebagai role model kamu?
1: Karena mempunyai hobi yang sama. Tapi karena dia tuh lebih ke melukis di semua tempat. Kalau saya kan masih di kanvas.
2: Oke. Kamu suka ya kalau Erika ya? Selain Erika?
1: Sangat. Karena kalau ini sama Kak Erika pernah juga sempat di notice hasil karyanya di TikTok.
2: Hasil karya kamu?
1: Iya, di ini apa di posting ulang di komen sama like sama Erika Ricardo.
2: Keren ya, langsung di notice teman Pro 2. Kalau itu untuk bakat kamu di bidang seni ya, Erika. Kalau taekwondo ada tidak toko inspirasi kamu? Jangan kita berdua ya, soalnya kita berdua jauh. Oke. Kalau dari Sonia sendiri siapa toko inspirasinya untuk bidang olahraga?
1: Taekwondo itu belum ada.
2: Belum ada. Dance, yeah. Dance.
1: Kalau dance dari NTT bisa ya.
2: Oke.
1: NTT itu seperti Zero One. suka.
2: Oh yes.
1: Tidak, tapi kan Zero One kan juga nampingi di SMA Giovanni.
2: Oh oke, okay. Luar biasa ya teman Pro 2. Karena biasanya harus ada role model agar kita juga bisa lebih semangat gitu. Kita masih akan terus ngobrol ya berkaitan dengan keseharian dan juga prestasi yang didapatkan sama Kak Sonia. Kita rehat dulu sejenak teman Pro 2. Setelah ini kita bakal balik lagi dan masih bakal seru-seruan di Talk Space. Satu nomor lagu dari Raisa, lagu untukmu spesial untuk teman Pro 2. Stay tuned.

0: ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy gabung.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu, Talk Space, teman Pradue. Masih hadir bersama dengan bintang tamu keren kita, Kak Sonia, yang tadi udah berbagi banyak hal berkaitan dengan prestasi yang udah dapat dan juga pesan-pesan yang positif juga buat teman Pradue yang pastinya masih setia pantau ya. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen tanya-tanya, mau menyapa ya, bisa langsung gabung aja. Nah, kalau kita lihat nih dari Sonia sendiri, kira-kira dari banyaknya prestasi yang kamu dapat, bahkan yang terbaru ini, kamu mau mempersembahkannya untuk siapa?
1: Untuk prestasi yang pastinya untuk orang tua, teman-teman, dan sekolah.
0: Oke, sejauh ini ya. Kalau Sonia sendiri, dilihat dari target kamu ke depan, apakah udah ada nih pengen ikut lomba ini, atau mau berapa lomba lagi biar puas nih? Karena 13 ya sejauh ini ya.
1: Kalau untuk lomba maunya ikut sebanyak-banyaknya. Soalnya kayak pengen kayak ikut lomba fashion atau seperti lomba melukis juga. Soalnya kan di Kupang sangat jarang lomba melukis. Biasanya online saja. Oke. Okay. Setelah itu ada juga seperti alat musik. Kalau taekwondo mau tapi masih ragu.
0: Masih belajar dulu ya. Belajar dulu. Oke, kalau taekwondo kamu udah gabung berapa lama, Sonia?
1: Sebenarnya dari kelas 6 SD, cuman waktu itu sempat berhenti karena tempat latihannya itu jauh. Jadi berhenti dan lanjutnya di SMA. Dan sekarang baru lanjut ini.
0: Oke, dan kita berharap juga ya bahwa kesempatan berikut kalau misalkan ada lomba serupa lagi yang terbaru ini, mau kamu ikut atau gimana nih?
1: Mau.
0: Wih, tidak kapok ya tuan Fredue. Oke, kayaknya kita juga mau ngobrol tentang masa depan ya, rencana masa depan, karena sekarang Laurencia sendiri, Sonia udah di kelas 2 SMA, udah ada bayangan tidak kamu mau ambil lanjut kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa?
1: Kalau kuliah rencananya ambil jurusan DKV di si Jogja.
0: Kenapa tuh?
1: Karena itu? Kalau saya kan sangat suka dengan kreativitas seperti seni. Dan katanya kan harus pilih sesuai yang kita bisa. Gitu.
2: Passion ya?
1: Ya, sesuai dengan passion.
0: Yes, keren, didukung sama orang tua juga nih teman Pradue. Kalau cita-cita kamu sejauh ini apa?
1: Maunya art director.
0: Wih, apa tuh?
1: Itu tingkatan paling tinggi dari desain grafis, dia yang mengatur semuanya. Kalau tidak art director bisa CEO.
0: Wih, bisa dong. Kita juga
2: masih menyamar ya.
0: Sekarang masih menyamar. Oke, apa yang bikin kamu jadi percaya diri sekali nih, Sonia?
1: Yang percaya diri itu pastinya persiapan yang matang, harus menentukan apa yang akan kita lakukan, jadi harus persiapkan secara matang agar nantinya bisa lebih percaya diri. Kalau tidak persiapan kan nantinya tidak tahu harus.
0: Benar. Mau kita sepintar apapun, tapi kalau misalkan tidak ada persiapan sama aja ya. Oke, ini kayaknya kita penasaran dengan aktivitas kamu di sekolah, dan banyak teman Pradue juga yang pasti penasaran sama SMA Katolik Giovanni ya. Boleh ceritakan sedikit kegiatan apa aja sih yang biasanya dilaksanakan di sana, kayak ekskul yang kamu ikuti, dan apa yang paling kamu sukai gitu dari kegiatan-kegiatan sekolah?
1: Kalau di sekolah ini pastinya banyak ekstrakurikuler ataupun kegiatan seperti ada olimpiade juga. Dan sekolah ini kan sekolah yang sangat unggul, yang sangat tertib, dan banyak siswa yang memiliki bakat dan prestasi yang mereka miliki. Kalau untuk keseharian saya sudah mengatur jadwal seperti eskul, yang kegiatan di sekolah, terus untuk tugas-tugas di rumah. Jadi kalau di sekolah itu sudah mengatur jadwal untuk belajar, lalu saat pulang sekolah bisa langsung pulang ke rumah untuk mempersiapkan diri untuk eskul selanjutnya. Saat pulang sekolah biasanya langsung melihat tugas mana yang belum dikerjakan. Kalau sudah bisa langsung ke, bisa lanjut scroll media sosial. Kalau tidak bisa mengasah skill lagi.
0: Keren. Kamu aktifnya lebih banyak di mana nih media sosial, Sonia?
1: Di TikTok dan Instagram.
0: Wis, itu kenapa yang tadi dibilang di notis ya sama idolanya ya tuan Pradue. Dan kalau dari Sonia sendiri, cara kamu menyeimbangkan semua kegiatan kamu nih itu kayak gimana?
1: Yang pastinya menentukan skala prioritas, mana yang lebih penting yang akan kita lakukan. jadi harus menentukan, kalau tidak kan sangat bertabrakan.
0: Iya, takutnya ya. Keteter juga ya teman pro 2. Nah ya. Ini dari banyaknya bakat ya dan kemampuan dari Sonia yang tadi tuh kita sama Angel juga bingung, kira-kira nih anak nih yang belum bisa nih apa. Ini kadang kan orang bingung tuh Sonia, anak-anak muda sekarang untuk menemukan bakatnya sendiri ya. Kalau versi Sonia, bagaimana cara kamu menemukan terus bisa mengembangkan bakat dan skill yang kamu punya?
1: Kalau untuk menemukan dan mengembangkan, biasanya kalau menemukan itu lewat media sosial. Kalau biasanya kembangkannya lewat media sosial juga, seperti di TikTok, seperti buat dance atau melukis, melukis langsung dan lukis orderan lalu diposting di media sosial. Biasanya di notice juga ada yang minta orderan, lalu kayak mengikuti les atau kegiatan, dan intinya harus aktif saja di berbagai kegiatan supaya orang bisa tahu kita punya kemampuan dan mereka bisa mengajak kita untuk bergabung bersama.
0: Yes, dan lingkungan juga sangat mendukung ya, mencari lingkungan yang mendukung untuk prestasi itu juga salah satu hal yang baik ya teman Pre2. Kalau dari Sonia sendiri biasanya ya kalau kita udah bertemu dengan banyak orang, apalagi seperti yang tadi dikatakan sama Sonia dengan banyaknya lomba-lomba yang diikuti, cara untuk kita bisa mengatasi rasa gugup di atas panggung tuh kayak gimana versi kamu?
1: Jujur sampai sekarang masih gugup sih.
0: Masih gugup ya. Tapi yeah, cara untuk kamu bisa percaya diri aja.
1: Percaya diri tuh kita harus menganggap semua penonton itu seperti keluarga atau teman kita. Jadi seolah-olah kita sedang berbicara dengan orang terdekat kita, agar tidak merasa gugup atau asing gitu.
0: Okay. Dan sejauh ini dari banyaknya bakat Sonia, terus lomba-lomba yang diikuti, kamu pernah tidak ada di situasi dimana kayak pengen menyerah, tidak mau ikut lomba lagi?
1: Kalau lomba tidak pernah.
0: Tidak pernah ya. Tapi kalau untuk bakat, untuk asa skill?
1: Asa skill hampir pernah karena capek, tapi karena ya daripada tidak buat apa-apa kan mending langsung lanjut saja.
0: Berarti tantangannya tidak terlalu berarti ya Sonia ya, apalagi untuk menyurutkan semangat nih. Okay, apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana yang mungkin mereka tuh kayak masih belum percaya diri sama apa yang mereka punya, potensi yang mereka punya, apa nih Sonia?
1: Kalau untuk pesan kata itu, mereka tuh harus berani keluar dari zona nyaman dan konsisten, jangan ragu dengan kemampuan yang mereka miliki dan bisa pandai mengatur waktu.
0: Okay. Tiga hal yang harus dimiliki anak muda berprestasi. Itu apa aja nih?
1: Kalau menurut saya itu keberanian, lalu ada konsisten dan juga rendah hati.
0: Kenapa sampai kamu memilih tiga hal itu?
1: Karena dengan berani kita bisa menunjukkan bakat skill kita, terus kalau konsisten supaya kita tidak berhenti di tengah jalan saja tapi tetap terus maju untuk kedepannya. Kalau rendah hati supaya ya tetap rendah hati terhadap apa yang kita dapat.
0: Sekalipun prestasi ya.
1: Iya, tidak boleh menyombongkan diri.
0: Okay. Kalau sejauh ini dukungan keluarga, teman-teman, bestie itu kayak gimana Sonia untuk lomba-lomba yang kamu ikuti, prestasi yang kamu dapat?
1: Kalau biasanya kalau orang tua itu biasanya kasih semangat dan kasih fasilitas juga, lalu dimuat di media sosial. Lalu untuk guru-guru juga seperti begitu, biasanya dipromosikan di media sosial juga. Kalau teman-teman biasa banyak yang kasih semangat, lalu ada juga yang mau join bersama. Terus misalnya teman-temannya juga bantu untuk mempersiapkan gitu, untuk ide untuk buat ini itu tuh seperti apa.
0: Okay, support juga ya.
1: Iya, support.
0: Okay. Nah ini generasi muda berprestasi sebagai salah satu platform yang akhirnya menjadikan Sonia bisa tumbuh dan mengembangkan skill kamu di sana ya. Mungkin boleh dong disampaikan ke teman Pro 2 ya, untuk jadi motivasi juga, pesan-pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan sebagai seorang anak muda dengan prestasi?
1: Yang pastinya jangan tunggu untuk sempurna dulu untuk memulai hal yang baru. Yang pastinya tetap berusaha, harus disiplin, jangan mendengar kata orang lain yang dalam hal seperti mendengar kata-kata dari teman-teman yang kurang support. Lalu untuk selain itu juga ya tetap belajar, berusaha gitu.
0: Oke. Di GMB ini kita ngapain aja sih, Sonia, kalau boleh tahu?
1: Kalau GMB itu banyak sih. Mm-hmm. Yang tadi sudah dijelaskan, mm-hmm, itu mengikuti berbagai macam lomba. Lalu ada mendapat banyak teman, jadi bisa berbagai pengalaman, pendapat, atau menceritakan cerita mereka begitu di berbagai provinsi. Okay. Setelah itu, nanti bulan Desember juga nanti diadakan kegiatan offline yang diadakan di Bandar Lampung. Jadi di situ kami difasilitasi 2 hotel yang sudah tersedia semua kamar dan 3 hari 2 malam untuk acaranya.
0: Oke, itu bakalan hadirnya kapan tuh?
1: Bulan untuk Desember, sekitar akhir Desember.
0: Berarti kami juga persiapan juga nih ya.
1: Iya.
0: Sudah siap bertemu dengan teman-teman di provinsi lain?
1: Sudah.
0: Wih, keren banget nih teman Pro2. Oke, dan ternyata kita juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita di Talk Space kali ini. Ada kata-kata hari ini tidak, Sonia, yang ingin kamu sampaikan? Quotes of the day for teman Pro2 di sore hari ini.
1: Jangan patah semangat.
0: Terus semangat. Oke, emang semangatnya sampai 13 lomba ya.
1: Yeah.
0: Wih, keren banget. Oke. Teman Pro2, tidak terasa kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terima kasih Sonia sudah hadir dan memberikan banyak pengalaman yang menginspirasi buat anak-anak muda di luar sana untuk tidak boleh menyerah ya, seperti quotes dari Kak Sonia kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi di edisi selanjutnya bersama dengan anak-anak muda berbakat dengan cerita inspirasi mereka di Talk Space. So stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dadah teman Pro2.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Kupang mempersembahkan drama radio Rumah Tanpa Pintu.

0: kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ini mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita yang tidak pakai uang.
3: Iya Rio, kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: FM.
1: Di balik warna merah kemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre-Love channelnya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
3: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
2: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
3: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih, biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
2: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
3: Kalau gitu, gas kan dekat. Aku bantu jadi admin deh.
2: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk, mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sore Ceria with Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM.

dari koleksinya CL masih dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Angel kembali menyapa kamu untuk sore hari ini. Happy banget ya teman Pro 2, ada suara Angel dan nanti jaga malam ada Isaac Octavian juga yang udah siap bakal menghadirkan bintang tamu spesial untuk malam hari ini. Kita bakal cerita-cerita sama kedua bintang tamu kita nantinya, ada

lagi jalan-jalan keliling kota Kupang atau mungkin juga perjalanan mau langsung pulang ya, capek ya teman berdua. Kita ketemu banyak hal di tempat kerja, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang gimana? Udah beres atau masih sementara on progress? Semangat aja untuk semua teman berdua. Dan kali ini Angel mau kasih salah satu koleksinya Arsy Widianto, cerita cinta untuk teman berdua juga yang mau bercerita gimana nih hari kamu teman berdua di hari kelima untuk bulan Agustus ini.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dalam sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna, warna-warni ya teman Produa. Setelah tadi kita melihat sunset yang sangat indah, indahnya luar biasa, ada warna orange kemerahan dengan perasaan yang bahagia. Nggak tahu ya, entah kenapa kalau lihat sunset tuh hati jadi tenang, jadi enak, mindset juga berubah langsung positif. Aduh, aduh, aduh, aduh.

Teman roda dua apalagi juga dibantu dengan jam kerja yang tenggo ya. Jadi kalau misalnya udah selesai tepat waktu langsung gas pulang, ya nggak sih? anyway, ada nggak dari antara kamu yang masih mengingat dan tahu dengan Winamp? Winamp ini mungkin salah satu pemutar musik ya di era tahun 2000-an, iya nih. Pokoknya sebelum seperti sekarang ya, ini sangat terkenal teman Rodua. Jadi dirilis pertama kali pada tahun 1997, ternyata Winamp ini menjadi salah satu pemutar musik yang paling ikonik yang menemani era MP3 di komputer. Tapi ternyata aplikasi legendaris ini dikabarkan bakal kembali di tahun 2027 dengan konsep yang jauh berbeda. Ya teman Rodua, jadi Winamp nih memang gak hanya berfungsi sebagai pemutar musik aja ya, tapi juga akan bertransformasi menjadi platform streaming. Apakah akan mengalahkan Spotify dan teman-temannya? Tapi yang pasti kerjasama dengan Wizard, Winamp bakal menyediakan akses ke jutaan lagu, ada podcast, ada radio internet juga. Dan bakal memungkinkan para pengguna ini menggabungkan koleksi musik pribadi mereka dengan layanan streaming dalam satu aplikasi. Nah, tentunya kehadiran Winamp versi baru ini menjadi upaya untuk bersaing dengan layanan streaming yang telah dulu ya mendominasi pasar, seperti yang tadi Angel katakan, Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan peluncurannya juga dijadwalkan berlangsung pada paruh pertama tahun 2027. Luar biasa teman Rodua, kalau bicara soal platform musik dan pemutar musik kayaknya udah banyak banget ya pilihan-pilihan. Dan ini kayak kembali lagi di zaman sekarang teman Rodua, untuk trennya kayak kembali lagi nih di awal era milenial, ya gak sih teman Rodua? Aduh, selamat sore deh untuk teman Rodua juga yang tepatnya di 5 Agustus 2026 sedang merayakan ulang tahun. Kabar sukacita bahagia lainnya, atau mungkin juga hari ini kamu yang baru pertama kali dapat pekerjaan atau dipromosi. Wah, selamat ya untuk teman Rodua, dan yang pasti juga tetap semangat untuk semua teman Rodua yang lagi menikmati sore menjelang malam ini dengan keadaan yang sukacita. Sama kayak Angel juga lagi menunggu pasanganku. Tapi bukan pasangan yang lain, ini Isaac Octavian yang bakal menemani teman Rodua sampai di jaga malam nanti. Jadi enggak solo ya.

0: Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama, jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
1: Ya, si Abang gak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Tagi-tagi rumba, DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna, and Cardi B di Pro 2 FM Kupang untuk sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Teman Pro 2, ada film apa aja sih kalau di bioskop yang ada di Cinepolis sih kemarin last berapa hari yang lalu Angel cek tersisa Spider-Man ya, teman Pro 2, A Brand New Day. Sayang banget film yang lain belum tayang. Angel sih pengennya kemarin tuh nonton di Odyssey, tapi mau gimana lagi, udah gak ada ya teman Pro 2. Kalau berkaitan dengan film ya, nonton film di bioskop nih, ini ada riset terbaru dari Amerika Serikat ya. Mereka melakukan riset terhadap 7.000 responden yang menunjukkan kalau generasi Gen Z ya, teman Pro 2, kelahiran setelah 1997 ya, ini ternyata menjadi kelompok yang paling sering menonton film di bioskop dibandingkan dengan generasi lainnya, teman Pro 2. Jadi sebanyak 87% Gen Z mengaku menonton setidaknya satu film di bioskop dalam 12 bulan terakhir. Ini tertinggi dibandingkan dengan milenial, Gen X, dan baby boomer. Nah, di tengah maraknya platform streaming dan kebiasaan doom scrolling, ternyata tetap aja nih teman Pro 2, banyak anak muda yang justru menjadikan bioskop sebagai ruang untuk menikmati hiburan tanpa distraksi layar ponsel. Angkat tangan dulu yang merasa kayaknya ini relate banget deh. Jadi tren ini memang dinilai ikut mendorong kebangkitan industri perfilman ya, karena dengan Gen Z menjadi penonton utama bagi berbagai film blockbuster maupun film orisinal, yang pasti bagi industri film kehadiran Gen Z di bioskop ini bukan sekedar soal penjualan tiket aja, tapi juga menjadi harapan baru bagi masa depan pengalaman menonton di layar lebar. Selamat sore Kakak Isaac Octavian, apa kabar kamu?
1: Good afternoon.
0: Dipenuhi dengan berkat ya.
1: Haleluya Tuhan, baik. Semua yang mengucap syukur katakan
0: amin. Oke, yang pastinya Angel Isaac dan juga KWLM masih ingat ya sama KWLM dan juga merindukan banget.
1: Enggak
0: rindu. Kamu enggak rindu. Oh, nah kalau begitu nanti sebentar tak usah, William tak usah datang di sini kalau dia panggil ya. Oke deh, bakal menemani jaga malam kamu. Stay tune, karena kita masih punya waktu sampai di pukul 7. Giliran Angel menemani teman Pro 2. Dan kali ini Angel mau kasih yang asik-asik lagi deh ya, teman Pro 2 di sore ceria dalam perjalanan pulang kamu. Atau juga enaknya apa ya kalau di sore ini ngopi kali ya teman Pro 2. Kali ini dari pilihan Dua Lipa, Levitating.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Asap di Balik Jendela.

0: tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa, tapi tidak berilmu.

0: hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening, halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa gak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tau.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: Itu kan, baru dibilang juga apa? Apinya merambat ke rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Angin sore tidak pernah bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu, membakar kusen dan jendela rumah.

api telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk melindungi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes. Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
1: Oh no!
2: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
3: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
6: Pro 2 FM.

0: 107,9 MHz Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan sekaligus Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu, karena bentar lagi Isak Otavian, mana suara kamu Isak? Oke. Hari ini ganteng banget, ganteng banget.
1: Kayak biasa gak sih?
0: Memang sih, tapi hari ini kayak pasti udah gajian ya?
1: Belum.
0: Jangan. Amin aja, mungkin gajian yang lain. Aduh. Gak apa-apa deh teman Produ, mungkin hari ini kamu belum dapat berkat ya, tapi semoga besok atau mungkin dikit lagi. Betul, berkat itu bisa apa?
1: Bisa kepercayaan sebagai ketua.
0: Agak berat ya. Mungkin sebagian orang memimpikan di posisi itu. Oh ya udah deh, teman Produ, Angel juga udah harus pamit. Thank you banget ya dengan udah mendengarkan selalu Produ FM Kupang. Suara Isak juga setelah ini akan menemani kamu dalam tamu malam. Kita udah punya bintang tamu spesial. Ada teman-teman dari Timur Art Gravity yang bakal mengadakan silatu party. Siapa tahu kamu nyanyi, karena bakal ada penyanyi-penyanyi dan rapper-rapper ternama asal Kota Kupang yang bakal perform juga. Salah satu mungkin juga Kak Isak ya. Jadikan dirimu sebagai headline. Selamat malam aja untuk semua teman berdua. Selamat menikmati waktu kamu. Bye, Angel pamit.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kesentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.
3: Vina, Vin, Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
0: Ya, begitulah.
3: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas, bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
0: Tahu lah apa itu, Arni. Maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
3: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
0: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus, aku?
3: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian, lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
0: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
3: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
0: Mau.
3: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
0: Ya maulah.
3: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, Buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Finn.

0: skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vinda pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Anita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Teman Pri2, saja kamu mendengarkan info Pri2 FM Kupang edisi hari ini. Edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Film Spider-Man Brand New Day baru seminggu tayang di bioskop, namun film yang dibintangi oleh Tom Holland ini sudah berhasil memecahkan beberapa rekor. Beberapa rekor pencapaian yang berhasil diraih Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2, dalam 3 hari penayangannya adalah opening weekend terbesar sepanjang sejarah di Amerika Utara, debut global terbesar kedua sepanjang masa, opening terbesar untuk film Spider-Man, dan cetak rekor di Indonesia, rekor baru sebagai film dengan jumlah penonton hari pertama terbanyak di Indonesia sepanjang 2026. Baskara Putra atau Hindia teman Pro 2 dan juga Hafiz didapuk untuk mengisi acara musik bertajuk Forestra pada 29 Agustus 2026 mendatang. Baskara juga bilang kalau tawaran ini merupakan kehormatan bagi dirinya dan juga bagi Fizz. Baskara Putra menampik bahwa dirinya dan personal Fizz sangat mengagumi sosok Erwin Gutawa dan bahkan mengaku gugup akan tampil dengan konsep orkestra yang diiringi langsung oleh Erwin Gutawa. Yang terakhir teman Pro 2, Linkin Park bersiap membagi kisah emosional di balik perjalanan mereka untuk bangkit kembali lewat film dokumenter terbaru bertajuk Unshatter yang disutradarai langsung oleh personal band Juhan. Film ini akan menyoroti momen krusial kembalinya mereka ke atas panggung setelah masa-masa sulit pasca kepergian vokalis Chester Bennington pada 2017 silam. Sekian update info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Jaga Malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo, senang bisa ketemu sama kamu. Dan kali ini ditemenin sama Isaac Octavian seperti biasa ya. Kita di tamu malam menghadirkan bintang tamu spesial anak-anak muda kota Kupang. Kali ini dengan karya mereka, teman Prodo, kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman dari Timor Art Graffiti. Sudah hadir bersama dengan Isaac di studio Prodo RRI Kupang. Ada Bang Eja dan juga Bang Obi. Bagaimana kabarnya kakak berdua?
4: Baik. Alhamdulillah baik okay. Baik, sehat.
3: Ya. Oke, okay, baiklah. Nah, teman Prodo, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Kak Eja Karim dan juga Kak Obi Tukam dari Timor Art Graffiti. Iya, yeah, yeah. Yeah, benar banget. Dan kita akan bicara soal Silatuparty volume 3, Back to the Block. Yes. Oke, okay, baiklah teman Prodo. Mungkin teman Prodo ada yang baru pertama kali kenalan, kalau yang lain mungkin sudah banyak yang tahu, tapi mungkin ada sebagian yang baru juga mungkin dengar tentang Timor Art Graffiti. Boleh kakak berdua jelasin sedikit soal Timor Art Graffiti ini sebelum kita lanjutin nanti ngobrol soal Silatuparty volume 3.
5: Iya. Timor Art Graffiti awalnya itu ketemu bentuk tuh di 2015. Nah, itu tuh sebenarnya teman-teman yang dasarnya memang suka-suka gambar waktu itu di jalan. Kemudian ketemu nongkrong-nongkrong nih, kira-kira nongkrong nih ketemu, karena sering-sering gambar di jalan, akhirnya kita pikir-pikir, kira-kira kita nongkrong ini harusnya kita jadi satu tim sih.
3: Asik.
5: Akhirnya terbentuklah Timor Art Graffiti itu, jadi cari-cari namanya apa-apa begitu. Akhirnya terbentuklah karena kita suka gambar di jalan dan graffiti, mural. Akhirnya kita cari satu nama, dapatnya Timor Art Graffiti. Kemudian jalanlah, akhirnya kita punya visi awal itu, Timor Art Graffiti ini pengen jadi satu wadah untuk teman-teman yang awalnya itu suka di dunia visual, ternyata berkembang ke sini bukan lagi hanya dunia visual saja, ternyata yang beririsan dengan visual bisa ke foto, bisa ke musik, bahkan ada teman-teman yang akhirnya kayak Eja kan basicnya hip hop, terus dia masuk ke Timor Graffiti. Akhirnya Timor Graffiti jadi wadah untuk teman-teman yang mau berkreativitas dalam hal apapun itu, bisa bersinggungan dengan visual ke apapun itu, ketong terbuka sekali. Jadi ya se-fleksibel itu sebenarnya Timor Graffiti.
3: Wah, berarti luas ya Timor Art gitu. Iya. Jadi semua bentuk art ada di Timor Art Graffiti. Iya, oh, bisa sih. Oke. Dari 2015.
5: Ya, 11 tahun.
3: Iya. Lebih dari satu dekade ya.
5: Ya.
3: Asik. Oke. Okay. Nah, itu sedikit tentang Timor Art Graffiti. Kalau misalnya Kak Obi, berarti ini yang salah satu yang mencetusnya dari awal bergabung ya?
5: Iya, waktu itu ada 3 orang. Jadi ada teman Alwi Colin.
3: Oh, Kak Oli.
5: Terus siapa, Sede sama Beta, ketong 3 waktu itu 2015.
3: Oke, okay, yang suka mural gitu ya?
5: Iya. Yeah.
3: Oh, oke. Okay. Tapi sekarang sudah lebih luas ya?
5: Iya, lebih luas.
3: Timor Art Graffiti. Iya. Oke. Okay. Nah, kita bakal langsung ngomong soal Silatuparty volume 3. Berarti sudah ada Silatuparty volume
4: 1, volume 2, volume 3, ya.
3: Oke, okay, ini volume yang ketiga.
4: Ketiga ini.
3: Apa yang kemudian membuat kakak-kakak ingin ada membuat volume 3 ini lagi? Yang pertama di tahun
4: 2024 awal.
3: 2024, ya. 2025.
4: 2026.
3: Oh, memang ini agenda tahunan dari Timor Art Graffiti.
4: Iya, betul.
3: Oke. Boleh ceritain sedikit nih soal Silatuparty.
4: Mungkin sebenarnya Silatuparty berasal dari keisengan teman-teman juga sih sebenarnya. Kita iseng-iseng awal mula Silatuparty itu kan kebetulan saya asli dari ND, represent ND. Nah, saya pada saat libur Natal kalau tidak salah. Nah, saya balik ke ND. Nah, di ND juga ada teman-teman pegiat seni juga, ada dari seniman graffiti, hip hop dan sebagainya. Nah, kita berkumpul di, biasa kalau di ND itu kita di anak-anak pesisir kita. Okay. Anak-anak pesisir kita bermain di persana sebagainya. Dan teman-teman tuh tahu kalau saya di Kupang dan saya juga aktif di komunitas Timor Art Graffiti-nya mana namanya yang bergerak di graffiti. Nah, akhirnya dari situlah kita tertarik, anak-anak di ND tertarik, teman-teman di ND tertarik. Ada dari ND tuh kita awal-awal berangkat tuh 3 orang. Itu sebelum akhirnya di 2024 awal setelah libur selesai saya memutuskan untuk balik ke Kupang lagi. Nah, teman-teman yang tiga orang ini mau ikut pengen, ibaratnya orang bilang mau coba di Kupang tuh bagaimana, asik kosonde dan sebagainya. Akhirnya dong ikut JBT ikut ya, oh, nomor kalau mau memang mau ikut di Kupang dan ibaratnya mau mencicipi skena kota Kupang. Nah, mari sama-sama kita pilih Kupang. Pilih Kupang, akhirnya berangkat kita naik kapal dan teman-teman semuanya sampai Kupang. Teman-teman akhirnya berkenalan lah dengan teman-teman TAG. Okay. Beta antar ke TAG, kita kenalan semua, Mereka sekitar satu bulanan, hampir dua minggu kak sih. Hampir dua minggu, hampir tiga minggu lah. Nah di akhir sebelum mereka pulang, beta pribadi dengan teman-teman TAG, terus di mereka juga mereka kepengen ke, masa ketong pi Kupang hanya yang teman-teman dari ND nih, masa apa ketong pi Kupang hanya mau jalan-jalan, hanya mau lihat Kupang sa, ke apa dong nih pengen ke ada satu hal atau dua hal yang dong bisa buat ataupun biar ibaratnya biar ada bekas lah, biar kita datang Kupang juga biar ada ingat, oh ketong pi Kupang nih, oh ketong pi anak TAG, ketong buat acara dan sebagainya. Hasil akhir pas di rapat tahunan TAG 2024, iya, kita kumpul sama-sama, beta terus teman-teman ANE juga pitching dengan teman-teman TAG, akhirnya oke, kita sepakat buatlah Silatu Party Vol 1 itu. Yang mungkin awal mulanya kita hanya sebuah perayaan itu, apa perayaan teman-teman dari ND datang ke Kupang aja sebenarnya. Wow. Nah, makanya kita namanya Silatu Party. Silaturahmi sambil party. Yoi, kan dari kan berkoneksi toh enggak? Jadi terciptalah Silatu Party Vol 1 di 2024 itu.
3: 2020.
4: Awal Januari kalau tidak salah.
3: Ini konsep kegiatannya seperti apa nih kalau Silatu Party?
4: Kita kebetulan kita basicnya dari TAG sebagai graffiti, lebih ke di bidang kesenian, dan juga kan kalau graffiti kan itu masih dalam lingkup hip hop. Hip hop tuh kan masih bersinggungan. Iya, kulturnya hip hop tuh ada graffiti, rap, DJ, b-boy, terus beatbox dan sebagainya. Akhirnya cocoklah, kawin mawin lah kita di situ, dan juga anak-anak ND yang datang, teman-teman ND yang datang dari ND juga basicnya memang di rap, terus graffiti dan sebagainya. Jadi akhirnya kita buatlah acara Silatu Party ya, memang isi acaranya tuh ya rap, DJ, graffiti sama dance.
3: Oh oke, okay. Jadi party di dalamnya ada dance, ada rapper,
4: yeah,
3: hip hop, ada graffiti juga.
4: Yeah.
5: Jadi yang okay, kita ambil itu kultur hip hopnya. Jadi karena memang Timora Graffiti ini kan dia kan bergerak awalnya karena tercipta itu dari graffiti. Kita pikir-pikir karena kita ini graffiti juga subkulturnya itu
4: dari,
5: kan
4: dari hip hop.
5: Jadi kita pengennya dari Timora Graffiti sendiri pengen punya ikut andil untuk skena hip hop ini. Jadi akhirnya kita buat Silatu Party, salah satunya itu juga akhirnya.
3: Oh, ya. Oke, okay, asik. Nah, berarti di 2024 lalu kenapa kemudian diputuskan untuk kayaknya nanti kita bikin setiap tahun kayak seru deh.
4: Kalau apa nih? Sebenarnya Vol 2 tuh kita tidak kepikiran bakal ada Vol 2 sebenarnya. Sebenarnya ya awalnya memang itu acara hanya kita buat kayak momen gara-gara teman-teman dari ND datang saja gitu. Nah, teman-teman. Cuma di akhir 2024 itu saya masih ingat di kontak sama ketua TAG kita Saratu Karemon Viso Sabu. Beliau yang kontak itu, kebetulan saya lagi di Jakarta kalau tidak salah. Jakarta, beliau kontak, "Woi, pulang cepat suruh Silatu Party." Silatu Party full. Berarti masih ada lanjut kok ini kok. Oh, okay. Jadi ke, "Oh, nah oke, okay, saya suruh lanjut." Oke, okay, Kaks. Akhirnya di awal Januari kita, pas saya balik ke Kupang, kita coba teman-teman TAG coba berdiskusi kembali, kita diskusi dan sebagainya, akhirnya kita okay, fix ada Vol 2 ini, berarti ini serius ini kalau ini.
3: Oh, okay.
4: Jadi ya,
3: awalnya memang tidak ada perencanaan,
4: belum ada rencana kita untuk lanjut rutin di Vol 2. Dan sebenarnya mungkin apinya sudah ada di mana, karena kita di Vol 1 ternyata beberapa teman-teman rapper Kota Kupang, teman-teman seni Kota Kupang
5: support.
4: 99% menyambut dengan baik.
5: Iya, support.
4: Wow. Support. Akhirnya, "Wih, ada juga gini ya." Karena Silatu Party itu kak, dia menghadirkan 99% talent asli NTT.
3: Asik.
5: Iya.
4: Kita bertahan sampai Vol 3 ini kita bertahan dengan 99% talent asli NTT.
3: Wow,
4: jadi ya,
3: sekalian jadi momentum juga untuk teman-teman seniman yang ada di NTT yang bergerak di hip hop, rapper, graffiti, ini jadi wadah untuk memperkenalkan karya-karya mereka juga gitu.
5: Dan, dan kerennya, terima kasih dan shout out untuk teman-teman pegiat seni dan yang terkhususnya teman-teman yang hip hop di Kupang, mereka tuh support selalu.
4: Sangat support.
5: Jadi terciptanya akhirnya berjalan sampai Vol 1, Vol 2 dan Vol 3, teman-teman semua itu support full.
3: Oke, okay.
5: Iya, betul. Saling topang.
3: Semua mau berpartisipasi ya?
4: Mau sangat berpartisipasi. Wow. Bahkan apa dari teman-teman di Flores, dari Maomere, ND dan sebagainya.
3: Wow.
4: Iya. Mereka ingin ikut dan sebagainya ya dengan pendanaan secara swadaya, Kak.
5: Dengan tahun ini karena kita semangat kolektif akhirnya menghubungi teman-teman juga secara kolektif.
3: Mm-hmm.
5: Dan tahun ini kita ada ajak juga akhirnya kita melebarkan sayap street ke arah ke Soe, jadi
4: ke
5: teman-teman
4: Timur.
3: Okay.
5: Teman-teman dari Soe juga nanti di Voltika ini mereka datang juga nanti.
4: Soe, Keva dan sebagainya kita. Asik, tahun ini kita ke Pulau Timur kita rata ini.
3: Semua
4: kita ajak nih kita teman-teman.
3: Dengan semangat untuk memberdayakan teman-teman yang ada di Kupang dan di sekitarnya di Nusa Tenggara Timur untuk menampilkan karya. Kalau memang kalau bicara soal seniman juga kita punya banyak, tapi kan tidak baik yang punya kesempatan untuk memperkenalkan secara tentang karya-karya mereka. So, apa yang berbeda di volume 3 ini?
4: Di volume 3 ini yang berbeda secara konsep di volume 3 kita lebih matang dari volume 2, Kak.
3: Ya udah belajar dari
4: betul. Kita dari volume 1 volume 2 secara konsep kita lebih sangat-sangat matang di volume 3 ini. Secara kita juga teman-teman rapper juga, teman-teman graffiti dance dan sebagainya, secara teman-teman rapper juga kita di tahun ini lebih melihat teman-teman rapper yang produktif di tahun ini.
5: Iya.
4: Jadi yang teman-teman yang paling simple kita melihat teman-teman yang ada rilisan tahun ini.
3: Karyanya.
4: Ya, ada rilisan baru seperti kemarin ada Kamalis dan sebagainya. Nah, mereka yang lumayan produktif di tahun ini ya, itu yang kita ajak dan sebagainya. Karena sayang beta rasa kalau teman-teman hanya merilis lagu dan sebagainya, tidak ada atau belum ada panggung yang bisa memamerkan secara live hasil karyanya, Kak. Itu akhirnya secara mungkin bedanya itu. Sama tahun ini kita bedanya temanya lebih raw, back to the block.
3: Iya.
4: Kalau tahun lalu konsepnya party house.
5: Iya.
3: Jadi back to the block nih berarti gimana nih?
5: Kalau tahun lalu itu kan kita tuh jadi lebih ke konsepnya itu tuh apa kayak party halaman belakang begitulah. Jadi terciptanya pertama itu karena memang konsep di markasnya kita. Nah di belakangnya kita markas tuh ada halaman belakang kecil, dia terlalu besar. Jadi berdempet-dempetan lah waktu itu. Jadi ya kalau beta pikir sih, ketong pikir sih itu asiknya tuh di situ, party house itulah. Di vol 2 juga masih party house di gang belakang rumah kita punya rumah, dan dapur tuh ada jarak antara rumah dan dapur. Nah,
4: lorong sempit ukuran 1 meter lebih lah, Kak, lorongnya.
5: Nah, ternyata kita sonde sangka ternyata seantusias itu waktu volume 2
4: itu yang mulai pecah.
5: Nah, itu tuh ternyata
3: banyak yang
5: menyambut baik lah. Nah, akhirnya volume 3 ini ketong bagaimana caranya kita harus mematangkan konsepnya, konsep betul-betul mematangkan konsep, dan bagaimana ketong harus menjamin ketong punya teman-teman yang berpartisipasi dalam Seltu Party tahun ini harus di apa istilahnya ketong. Karena ketongnya semangat kolektif, jadi ketong harus bikin sebaik-baiknya. Jadi teman-teman tuh merasa sangat-sangat dikasih panggung lah untuk teman-teman.
3: Ya, siap wadah untuk berkarya, menunjukkan karya mereka.
4: Ya, betul.
3: Okay, jadi pasti tahun ini dengan persiapan dan pelajaran yang sudah kakak-kakak ambil dari volume 1, volume 2 bakal lebih berapi-api nih di volume 3 ini.
4: Amin.
3: Boleh kasih informasi juga, mungkin ada yang baru dengerin kita hari ini terus masih bingung ini nanti kapan kegiatannya, di mana, terus kalau mau berpartisipasi, mau terlibat nih seperti apa gitu.
4: Okay. Untuk kita di Silatu Party volume 3 ini kita akan terlaksana di tanggal 8 Agustus. Hari Sabtu ini, hampir ini nih, sisa 3 hari lagi, hamin 3 ini. Bahkan di detik ini aja kita di RRI sekarang ini teman-teman di venue sedang loading alat barang-barang sekarang.
3: Okay.
4: Syarat untuk teman-teman semua yang di venue.
3: Agak kelambatan datang kesini. Okay. Jadi tanggal 8
4: Agustus.
3: Nanti di venue-nya di?
4: Di Tanah Kering Galeri, Jalan Suprapto, Oebobo. Depan jam Trida, Provinsi NTT. Lampu merah cemara ini belok kiri. Asik.
3: Siap. Ya. Dan ini kalau teman-teman mungkin ada yang mau terlibat, gimana sih caranya mungkin untuk bergabung? Atau karena ini party, kan biasanya kalau party ada undangannya gimana? Yang mau pergi ini gimana nih?
4: Kita...
3: saya bukan komunitas gak masuk TAG, atau belum kenal TAG. Gimana sih caranya kalau misalnya memang mau menikmati karya-karya teman-teman yang ada di Kupang? Itu gimana nih?
4: Kita Silatu Party dari Vol 1, Vol 2, Vol 3 sangat terbuka untuk umum, Kak. Semua kalangan, dari tua, muda dan sebagainya, kita terbuka untuk umum. Jadi tidak ada batasan atau apapun itu, Kak, yang untuk join ke kita.
5: Bukan karena kita hip hop akhirnya cuma anak hikmah.
4: Iya betul.
3: Biasa kan gitu tuh.
4: Itu ya stigma-stigma yang kayak ya.
5: Ini bebas kalau siapapun itu, teman-teman penyuka dangdut kan, penyuka koplo,
4: siapa apa, saja siapa itu
5: datang, bebas.
4: Bahkan di tahun lalu ada yang ajak satu keluarga kak, bapak, mama, anak tiga orang. Asik. Satu keluarga datang, masih pakai, minta maaf mungkin pakaian habis pesta atau gimana gitu, mungkin mampir atau gimana kurang tahu juga datang.
3: Oke, tanggal 8 nanti mulai jam berapa?
4: Kita mulainya di jam 4 sore sampai jam 12 malam nanti.
3: Jam 4 sore sampai jam 12 ya. Malam. Kira-kira nanti boleh dispil juga nih, ada siapa-siapa aja yang mungkin nanti bisa jadi daya tarik juga nih untuk teman-teman.
4: Oh iya. Untuk tahun ini kita ada mengajak beberapa seniman-seniman dan talent-talent di NTT. Mm-hmm. Meliputi dari rap, DJ, graffiti, dance, sama beatbox. Dari mungkin talent rap yang mungkin masih fresh di Selatu Party. Mungkin yang lainnya tentu sama juga, tentu bagus semua juga. Cuma tahun ini yang baru ikut join di Selatu Party ada dari SOE, namanya RDP Generation. Satu RDP, mereka
3: RDP,
4: yang...
3: RDP, oke.
4: Ya, RDP. Dari terus juga dari Keva ada namanya Destrol.
3: Oke.
4: Tahun ini yang...
5: gabung.
4: Berjoin, yang gabung, yang gabung bersama kita.
3: RDP dari... SOE dan juga dari Keva.
4: Ya, SOE dari
5: ada Keva. Teman-teman.
4: Koneksi kita.
5: Yang beatbox dari... Mega Beatbox
4: Kupang, ya.
5: Okay. Ada DJ.
4: DJ
5: ada DJ Marlon.
4: DJ Marlon, siap. Ricky Nenga, sama DJ Big Yosi.
3: Asik.
4: Okay. Yosi. Untuk
5: graffiti, graffiti ada Farn, ada Mfan dengan Bones.
4: Oke. Okay.
5: Orang pemain-pemain lama.
4: Pemain-pemain lama Kota Kupang lah.
5: Yang sudah lama akhirnya ibarat
4: turun gunung. Okay. Ya. Untuk dance kita ada dari Ladybugs dan Triblock. Triblock itu gabungan dari beberapa grup dance di Kota Kupang.
3: Oke, jadi ini akan ada banyak sekali yang bisa teman-teman nikmati ya.
4: Total
3: satu hari saja.
4: Satu hari saja kita.
3: Oke. Sabtu ini ya.
4: Sabtu ini nanti.
3: Jadi teman-teman yang ada di Kupang jangan sampai kelewatin kesempatan untuk ikut ya merasakan sensasi Silatu Party ini. Asik. Back to the block. Ya teman berdua yang mau bertanya juga soal. Silatu Party Volume 3 ini kamu boleh WhatsApp kita di 0811 3820 9090 atau di Facebook kita Produa Kupang. Nanti kita bakal lanjut setelah beberapa lagu ini saya puterin dulu buat kamu. Jangan lupa ya Sabtu ini jam 4 sampai jam 12 malam ya. Teman-teman yang ada di seputaran Kota Kupang jangan sampai gak ikutan keseruannya untuk menyaksikan Silatu Party Volume 3 Back to the Block. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: 90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Isa Oktavian. Kita masih bersama dengan Kak Obi, ada Kak Ija Karim di sini juga. Dan kita masih ngobrol soal Silatu Party Volume 3 Back to the Block, teman Prodi 2, bersama Timor Art Graffiti. Dan tadi kita sudah bahas banyak juga soal Silatu Party yang nanti akan di laksanakan atau akan digelar teman Prodi 2 dalam waktu dekat ini, hari Sabtu mendatang ya.
1: Iya.
0: Di mana tadi?
1: Di Tanah Kering Galeri.
0: Tanah Kering Galeri. Di
2: Suprapto ya. Bobo.
0: Oke, okay, Tanah Kering. Pokoknya di depan
1: Jam Krida.
0: Pokoknya itu kan patokannya
2: pas.
0: Ya.
2: Patokannya pas itu.
0: Oke, okay, siap. Nah, ini mungkin ada juga yang baru dengerin atau baru bergabung. Persiapannya sudah sejauh mana nih kakak-kakak bersama dengan panitia untuk Silatu Party, apalagi kan ini Hamin 3 nih.
2: Iya, Hamin 3 nih. Untuk persiapannya kita di hari ini, teman-teman panitia yang bagian produksi sudah mulai loading barang, loading apapun itu di venue part. Detik ini sudah ada sambil kerja di sana.
0: Oke, jadi di sana ada yang di sini ya.
2: Iya, okay. Betul. Jadi kita bagi-bagi tim ini sudah.
0: Nah, apa nih yang kakak-kakak pengen orang-orang yang mungkin baru pertama kali, atau kan kalau misalnya yang volume pertama udah ada pergi, atau kedua dia pergi, tapi mungkin ada juga yang baru ngeh soal Silatu Party ini dan baru mau pergi. Bro, kakak-kakak menilai apa nih yang kakak-kakak harapkan bisa mereka rasakan, pengalaman seperti apa nih dari mengikuti Silatu Party ini?
2: Tentu kalau pengalaman dari beta pribadi sih, untuk teman-teman penonton yang bakal datang pada acara 8 Agustus nanti, teman-teman bisa mengetahui, kalau mungkin yang baru pertama tahu artinya, teman-teman tahu kalau ada talent hip hop dari rap, DJ, graffiti, beatbox dan sebagainya di Kota Kupang dan terkhususnya NTT, dan mereka memiliki karya orisinil sendiri, dan mereka memiliki ibaratnya ya karya sendiri yang mereka bisa pamerkan atau mereka bisa pertontonkan pada tanggal 8 Agustus nanti. Dan simpelnya kalau lebih ke Silatu Party menghadirkan event yang 100% tren lokal.
1: Asik. Dan kalau Beto bilang dia punya talent, ya bukan kali-kali, kalau mau bilang dia punya skill, Beto mengakui kalau skill orang NTT itu harusnya berani diadu. Kalau Beto bilang berani diadu. Dan kalau untuk teman-teman yang nanti akan, yang belum pernah atau mau bergabung di Silatu Party nanti, Silatu Party ini kita akan, bayangin teman-teman akan datang kalau merasakan bagaimana euforia. Vibes, euforia, gigs dan party-party apa namanya, dia tuh akhirnya ketong jatinya apa, ketong tuh dekat sekali, jadi
2: intimate lah,
1: intimate party gitulah, jadi
2: acara intimate
1: gitu, jadi sonde yang gitu. Event yang besar kalau dalam wow, teman-teman bayangan besar dan wow bukan, tapi kalau teman-teman cari yang intimate dengan ada teman-teman antara pengunjung, akhirnya punya
2: koneksi.
1: Teman koneksi antara pengunjung dan mau merasakan gigs yang dekat dengan talent itu, datang ke Silatu Party. Beta yakin teman-teman akan merasakan soalnya ada panggung antara penonton dan dia punya talent.
0: Soalnya ada jarak antara
1: jarang. Bukan panggung yang kita maksud itu, tapi bayangin kita akan merasakan. Jadi dari dia punya talent akan kasih energi ke penonton, dan penonton akan kasih energi ke talent, saling berbagai energi kalau di Silatu Party.
0: Wes, asik. Ya, jadi kalau pengen merasakan vibes party yang berbeda, bisa langsung ke Silatu Party ini ya. Karena mungkin menurut saya juga nanti kan akan ada banyak yang bisa kamu nikmati.
2: Iya, betul.
0: Ya, mau dari visualnya ada, mau dari yang mau dengerin karya-karya anak Kupang pun ada, dan ada dari sini ada, pokoknya lengkap ya teman Prodi yang mau pengen pergi ini, bakalan ada
2: satu paket hip hop.
0: Satu paket semua. Dan ini kalau, free ya masuknya?
2: Kita untuk di Vol 1 Vol 2 kita masih swadaya dan sebagainya, kita free dan sebagainya. Untuk di Vol 3 ini dengan demi menunjang konsep-konsep kita yang telah kita buat dan telah kita persiapkan dari jauh-jauh hari, akhirnya kita memutuskan di Vol 3 ini kita memutuskan untuk bertiketing, Kak.
0: Iya. Yeah.
2: Untuk menunjang semua produktivitas teman-teman panitia bekerja, menyiapkan acara dan sebagainya.
1: Dan untuk supaya jangan lepas dari kita punya visi awal untuk party dan silaturahmi itu, akhirnya tiketing ini semuanya bertujuan untuk menunjang apa,
2: menunjang
1: produksi dan untuk dan untuk bagaimana caranya kita menteri teman-teman talent yang akan berpartisipasi nanti. Jadi ketong betul-betul mau perhatikan dan punya hospitality dan segala macam itu
2: betul.
1: Tuh ketong tiketing tuh fungsinya sebenarnya itu sebenarnya. Untuk jadi saling produksi, support lah gitulah.
0: Oke, jadi ini bisa juga diinformasikan bagaimana nih prosedurnya kalau teman-teman yang mau tiketing langsung on the spot atau gimana sih prosedurnya begitu, mungkin ada yang dengar malam
2: sebenarnya
0: ini.
2: Kita untuk tiketingnya kita ada dua, Kak, pre-sale sama OTS.
0: Okay.
2: Nah, untuk di pre-sale baru kemarin malam sudah ditutup.
1: Iya, baru sah.
2: Pre-sale tadi malam sudah ditutup dan banyak yang belum dapat tiketnya, mm-hmm. dan setelah tutup tuh selang 10 menit banyak yang japri WA saya, lumayan banyak yang belum dapat tiket dan sebagainya.
1: Tapi untuk, tenang masih ada.
2: Tapi tenang teman-teman yang belum dapat tiket, tetap tenang masih ada tiket OTS nanti.
1: On the spotnya masih
2: on
1: ada.
2: On the spot, tapi kalau bisa datang lebih awal karena OTS-nya terbatas.
1: Iya.
0: Oh oke. Okay.
2: Iya, kita OTS-nya terbatas.
1: Paling informasi juga nanti teman-teman enjoy the party dan tiba-tiba lapar apa segala macam, tenang ada UMKM.
2: Yo iya ada UMKM, beberapa oh, UMKM yang kita ajak.
1: Ya.
0: Iya. Sip.
1: Jadi bukan hanya talent-talent yang kita perhatikan, kita juga memperhatikan UMKM kalau mau datang berjualan sambil support UMKM.
2: Kita terbuka.
1: Tetap ada.
2: Kita masih semua UMKM.
1: Kita ada teman-teman yang nanti berjualan UMKM yang nanti menyediakan kayak besok-besok kalau besok-besok nanti pas party-party tiba-tiba aduh
0: lapar
2: butuh butuh makan
1: ada tenang
2: ada santa. Tenang
0: okay. Ya. sip ini berarti karena tiketing teman-teman yang memang belum ada tiketnya kalau mau on the spot berarti harus datang
2: lebih awal. Ya datang lebih awal
0: supaya dapetin
2: karena kita on the spotnya terbatas.
0: Iya.
2: Misalnya okay. Karena sudah lumayan banyak yang beli jadi kita on the spotnya kita terbatas saja
1: karena tadi kembali lagi ketung karena pikirnya ini kan kayak party bukan yang besar tuh karena
2: yeah.
1: Rencananya kita memang konsep awalnya itu kan di intimate dan kecil-kecil dan harapannya teman-teman datang silaturahmi ke ketumpu rumah begitu lah.
2: Yeah, betul.
1: Akhirnya sudah terlalu banyak. Nah, lihat di volume kedua ternyata lumayan rame tuh.
2: Volume 3, volume 2 yang kita lumayan pecah dan begini ya. Ternyata penikmat hip hop di Kota Kupang lumayan banyak.
1: Akhirnya volume 3 ya itu juga salah satu cuman kalau datang kalau semisal terlalu banyak juga kan akhirnya, chaos juga di dalam dia.
2: Yeah.
0: Okay. Sip ya.
2: Kita secukupnya.
0: Okay, jadi kalau teman-teman yang mau pergi, ya usahakan
2: datang lebih awal.
0: Datang lebih awal ya untuk dapetin. Karena dari open gate-nya?
2: Kita open gate-nya sudah mulai jam 4, kita sudah open
0: gate. Open gate, oke. Okay. Yeah. Jadi teman-teman yang ada di Kupang boleh nih. Ya. Ini kakak-kakak harapannya akan seperti apa nih sama penyelenggaraan Silato Party Volume 3 ini?
2: Harapannya sih sebenarnya tidak terlalu gimana-gimana. Kayak intinya semua konsep yang telah kita dari teman-teman TAG buat apa semua bisa terlaksana dengan baik saja kak. Dan dari teman-teman penonton, apalagi yang baru join atau baru datang di Silato Party Vol 3 ini, mereka mendapatkan warna event lain di Kota Kupang lah kita bisa dibilang.
1: Harapannya sih sebenarnya simpel son terlalu muluk sampai ke Eja bilang kita son iya kita sebenarnya son terlalu muluk
2: tidak terlalu berespektasi
1: banget pokoknya kita. Datang talent senang
2: terus
1: penonton enjoy dengan
2: ya.
1: Dia punya acara sudah itu
2: poin yang cukup. Sebenarnya kita poin utamanya di situ kak
0: oke. Baik kita berharap ini juga bisa jadi wadah yang baik ya untuk semoga. komunitas seni yang ada di Kupang untuk dapetin wadah yang tepat dan juga penikmat seni untuk menikmati sensasi menyaksikan party yang berbeda gitu atau menyaksikan penampilan seni yang berbeda begitu. Okay. Dan ini berarti nanti teman-teman yang yang akan hadir sudah bisa mulai mempersiapkan apa nih dari sekarang supaya nanti datang ke sini tuh makin asik gitu. Perlu bawa apa sih? Itu perlu mempersiapkan apa sih?
2: Yang pertama persiapkan performa dengan baik.
0: Asik. Yes, okay.
2: Karena
0: energinya harus banyak.
2: Satu party kita akan. Ini energinya lumayan besar satu party nanti jadi teman-teman penonton, teman-teman yang ingin berkunjung ke satu party harus persiapkan energi dan performanya dengan baik karena semua talent, semua teman-teman yang terlibat yang memamerkan karyanya akan membuat teman-teman penonton bakal tersalurkan energinya.
1: Yes, nah, yes, kalau yes, yang yes. lain aman, hanya paling dan no criminal.
0: Okay. Itu aturannya.
1: Iya, aturan itu yang pasti. Yang lain adalah siapkan energi, kemudian siapkan ruang untuk enjoy sebesar-besar.
2: Siap.
0: Wis, asik. Benar-benar ya. Siapkan ruang energi sebesar-besar karena pasti akan ada banyak momentum menarik yang bisa teman-teman temui di
1: dan
0: sini.
1: Dan ini beta baru ingat ternyata Silato Party itu salah satu wadah untuk kasih ketemu jadi kayak talent-talent kayak hip hop. Tiba-tiba ketemu ilustrator, tiba-tiba
2: maker berkoneksi
1: ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman kemarin tuh akhirnya beta ketemu dengan beberapa talent. Ketong proyek kan kira-kira lagu ini kaks ke mana kalau beberapa lagu ini kaks buat dia punya ilustrasi, dia punya
0: proyek. Betul. Nah, jadi akhirnya ruang kolaborasi
2: ya,
0: juga ya.
2: Kolaborasinya bakal terjadi ya betul.
1: Karena satu skena hip hop itu kan ada yang di visualnya, ada di musiknya, ada di dia punya dance-nya segala produksinya segala macam. Akhirnya itu tuh jadi salah satu ruang untuk saling ketemu dan ya doanya sih teman-teman yang ketemu sih bisa saling kolaborasi lah begitu.
2: Iya. silaturahminya biar.
0: Iya, yep, yep. Setuju sih, karena bisa jadi ekosistem juga iya, sebenarnya iya. Di situ.
1: Namanya sebenarnya itu, makanya tadi ada silaturahmi sambil party.
0: Asik. silaturahmi sambil party. Iya, ya, gitu. Siapa tuh ada kolaborasi lanjutan amin, gitu. Amin, asik. Oke. Okay. Jadi teman-teman ya, ini jangan sampai ketinggalan kesempatan ya. Nah, ini kan kalau misalnya ya satu waktu sen sekarang baru di Kupang gitu iya, ya, iya. Teman-teman di Daratan Timur. Kalau ada kesempatan silaturahmi bisa lebih luas gitu. Kakak-kakak pengen banget silaturahmi ini ada di mana lagi gitu.
2: Kita kalau untuk sekarang jujur belum berekspektasi di mana-mana. Cuma harapannya kita teman-teman panitia, teman-teman TAG harapannya bisa melebarkan sayap seluas-luasnya. Bukan tentang melebarkan sayapnya, lebih ke kita bisa merangkul hampir semua talent-talent, hampir semua bakat orang-orang yang punya bakat di NTT ini agar bisa ajang memamerkan bakatnya, agar bisa berkoneksi dan sebagainya. Karena ya kita NTT, kita juga bersaudara, ya kita baku gandeng, baku apa semuanya. Itu ya tujuan awal kita untuk partisi. Yeah. Kalau untuk daerah mungkin kita kepengen ke Flores sih, guys.
0: Asik.
2: Flores kita kepengen. Tapi
0: Flores banyak banget pegiat-pegiat sedih di sana.
1: Di sini Flores oke sih.
2: Kita lagi untuk pengen sekarangnya pengen Flores sih. Flores. Cuma ya kita perlu persiapkan dengan matang untuk kita ke Flores ini.
1: Tapi sekalipun kita ke Flores, tapi tetap dia punya spirit itu tetap.
2: Tetap kita bawa.
1: Kita pegang itu ya silaturahmi itu.
2: Iya. Hanya beda tempat saja kan sebenarnya.
0: Oh oke. Okay.
2: Coming soon Flores.
0: Berarti ini akhirnya sudah jadi agenda tahunan TAG ya?
2: Agenda tahunan Timur Raja
1: Jadinya Raditi. Teman-teman TAG akhirnya bikin TAG punya agenda tahunan yang ini.
0: Silaturahmi.
2: Ya.
0: Asik.
1: Sekalipun tidak dari skalanya nanti besar ataupun kecil tetap silaturahmi jalan nanti.
0: Akan selalu
2: ada konsep silaturahminya kita tetap.
0: Tapi setuju sih karena kan kalau bicara karya selalu ada karya baru yang keluar dan teman-teman yang lain juga pasti selalu butuh wadah untuk menunjukkan ini loh karya anak-anak NTT, karya anak-anak Kupang gitu ya. Yeah. Oke, okay, baiklah. Nah, teman-teman yang mau untuk ikutan jangan sampai ketinggalan kesempatan ini ya untuk bersilaturahmi sambil party nanti ya di Silaturahmi Volume 3 Back to the Block ini yang diadakan oleh kakak-kakak dari Timor Art Graffiti. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, kita coba ngecek dulu ya teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kita di line WhatsApp. Oke, ini ada dari kakak ZHR, nomor belakangnya 297 nih. ZHR ini bacanya gimana?
2: ZHR.
0: Kakak ini ada live streaming nggak? Soalnya kita dari luar kota Kupang nih, gimana nih menikmatinya?
2: Waduh.
0: Kakak ZHR ini dari mana nih kakak? Gimana tuh? Oh ternyata dari luar
2: Kupang juga. Okay. Kita baru tahu juga kali ini. Untuk live streamingnya kita sampai di Vol 3 ini kita belum menyediakan live streaming teman-teman. Mohon maaf. Mungkin itu jadi masukan untuk kita kedepannya mungkin agar semua teman-teman mungkin yang menyukai silaturahmi akan bisa menonton dimanapun itu. Cuma kalau
0: di memoris,
2: teman-teman kalau yang di luar Kupang jika ingin menonton silaturahmi dan sebagainya mungkin kita bisa menyediakan seperti highlight recapnya after eventnya kak. Kita dari Vol 2 kita sudah buat after movie-nya, di Vol 3 kita juga membuat konsepnya after movie dan akan diupload di YouTube nama YouTube-nya Timor Art Graffiti.
0: Oke. Okay.
2: Teman-teman bisa cek di situ nanti.
0: Oke. Okay. Jadi yang dari luar bisa ya menikmati highlight-nya.
2: Ya, highlight-nya aja. Cuma tenang, highlight-nya lumayan panjang, otomatis itu meliputi banyak sekali elemen-elemen acara pada kita ya. Mungkin highlight-nya sekitar 4-5 menit mungkin. Jadi ya, teman-teman dokumentasi persiapkan.
0: Yap. Oke. Okay. Baiklah, terima kasih untuk kakak ZHR ini ya. Oke.
1: Okay. Bisa kepikiran kalau nanti ada live apa namanya live IG atau live
2: mungkin jadi masukan bisa, kita tuh bagus
0: live
2: tuh
0: live TikTok kayaknya
2: terima kasih Kak ZHR
0: lebih apa kasih, ya betul, jadi betul, bisa betul, reach out lebih
2: iya betul, betul.
0: Oh ya boleh TikTok boleh menarik bisa menarik kalau IG kan ya followers aja gitu kalau TikTok
2: iya betul lebih. kita betul.
1: Kak
2: ZHR terima kasih masukannya hormat
0: seperti apa ya pokoknya ZHR oke ini dari kakak Maria nomor belakangnya 4600 pertanyaannya. Kakak-kakak ini untuk pencinta art graffiti gimana nih kalau mau gabung komunitas untuk juga bisa ikutan gambar?
1: Kalau gabung, jujur dari awal tuh ketong sudah pernah ada namanya kayak komunitas-komunitas lain tuh biasanya buka open recruit.
0: Iya kan biasa gitu tuh.
1: Nah, ketong itu tuh
2: di TAG
1: sudah pernah ada open recruit, jadi itu tuh semuanya ketemu buat karena wadah itu. Jadi kalau teman-teman merasa pengen bergaul dengan teman-teman TAG, ketong tuh terbuka sekali. Jadi kalau teman-teman merasa senang bergaul, datang, ketong duduk sama-sama. Ketong selalu pernah memilih orang untuk bergaul dengan TAG, tapi orang itu yang memilih sendiri. Jadi kalau dia merasa dia cocok dengan vibes TAG, dia akan bertahan di situ. Kalau sonde, dia dengan sendirinya, kayaknya ini bukan bebas tempat.
3: Iya, betul.
1: Kalau teman-teman, kalau sampai sekarang pun ketong semua dalam TAG masih keke dengan itu. Kalau teman-teman kepengen gabung TAG, silahkan datang ketong pun tempat. Ada ketong pun apa di IG segala macam, ketong personel ada nomor kontak masing-masing. Kalau teman-teman mau gabung silahkan gabung saya. Sone harus teman-teman bisa gambar, Sone harus teman-teman jago ini jago itu, ketong pun Sone jago.
2: Bahkan saya tidak tahu grafiti.
0: tapi sebenarnya kalau di TAG sendiri kan tidak hanya teman-teman grafiti kan. Ya. Oke, okay. Oh, tapi yang kakak Maria tanya ini yang art grafiti.
1: Iya. Ya. Kalau kakak siapa?
0: Maria.
1: Oh, kakak Maria kalau mau gabung-gabung boleh sekali.
0: Tapi cewek banyak ada juga.
2: Ada. Kita member okay. Kita TAG ada beberapa teman-teman cewek juga. Cewek ada semua.
0: Siap. Itu ya kakak Maria kalau. Ya, tapi sebaiknya sih datang aja ke Silato Party. Bisa tanya langsung kan ke situ.
2: Itu awal yang pas tuh kak. Untuk datang ke Silato Party awal yang pas. Kita ketemu. Silaturahminya dapat ya.
0: Bisa ngobrol sama Kobi ya.
2: Ya.
0: Yang sudah lebih lama untuk art graffiti.
2: Ya,
0: asik. Oke, ya mungkin itu aja dulu karena kita juga sudah sedikit lagi waktu harus bergabung bersama dengan Pro 2 FM Jakarta. So, thank you banget buat Kak Eja dan juga Kak Obi sudah berbagi bersama dengan kita. Silatu Party Volume 3 Back to the Block. Ya, terakhir mungkin boleh juga kasih apa ya? Kalau kasih pesan misalnya motivator ya. Kasih closing statement untuk teman-teman yang lagi dengerin kita berkenaan dengan pengembangan seni yang ada di Kupang dan juga harapan kakak-kakak ajakan untuk mereka nanti boleh nih sama-sama silaturahmi sambil party kolaborasi di Silato Party Volume 3 Back to the Block.
2: Mungkin dari saya untuk teman-teman semua khususnya yang ada di Kota Kupang, jangan lupa untuk datang ke Silato Party Vol 3 tanggal 8 Agustus 2026 di Tanah Kering Galeri Kota Kupang, Jalan Suprapto, depan Jam Krida, lampu merah Cemara Indah belok kiri. Untuk itu sih harapannya mungkin dari saya. Intinya datang dan nikmati Silato Party Volume 3 kali ini yang tentunya pasti beda dari Vol 1 Vol 2. Jadi harus datang dan nonton Silato Party.
1: Buat teman-teman, kalau beta sih untuk berkesenian, seni ini sampai kapan pun ini akan mati, jadi jangan pernah takut berkesenian.
2: Asik.
1: Kalau mau gabung dengan teman-teman ketong sone terlalu jago-jago amat, jadi kalau mau gabung ketong sama-sama belajar.
2: Iya.
1: Kemudian jangan lupa datang ke Silato Party sama kita di tanggal 8. Ketong ketemu di situ sambil tukar-tukar, siapa tahu ketong bisa berjejaring lagi ke depan. Untuk teman-teman jangan lupa. Oh, kalau nanti kalau mau cek apa-apa ada di Instagramnya Timor Graffiti dan Silato Party. Semua ada di situ.
2: @Timor Graffiti dan @Silato Party.
1: Kalau mau gabung, kalau bingung mau cari tahu di mana segala macam.
2: Betul.
1: DM saya pasti
2: kita balas. Pasti admin ramah. Adminnya balas. Jam berapapun DM admin balas fast respon.
0: Oke. Benar-benar setuju teman-teman. Jadikan ini kesempatan juga untuk ya kita kalau dalam seni itu emang harus cari mana yang bisa jadi teman kita untuk bikin karya bareng, kolaborasi. Yeah. Apalagi di Kupang nih, kita harus banyak berkolaborasi supaya makin banyak dilirik karena sekarang juga Kupang sangat diperhitungkan ya.
2: Iya, betul. Sudah mulai rame ya.
0: Seni ya. Yap, kita berharap nanti Silato Party ini bisa melahirkan lebih banyak karya-karya yang lebih dikenal lagi.
2: Amin,
0: jadi
2: amin,
0: wadah
2: amin, amin,
0: yang amin. Baik untuk teman-teman yang ada di Kupang yang mau mengembangkan karyanya, mau cari wadah untuk menunjukkan karyanya ya, boleh ya. Sekali lagi jangan lupa nanti tanggal 8 hari Sabtu ini Silato Party Volume 3 Back to the Block ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan, saya betul ada Silato Party Volume 4 gitu ya.
1: Amin.
0: Kegiatan lain soon ya.
2: Amin,
0: atau
2: amin,
0: ada rencana apa nih soon dari Timor Art Graffiti setelah ini, setelah Silato Party?
1: Sejauh ini masih fokus ke
2: Silato Party volume 3 dulu ini.
1: Entah, teman-teman berpikir ada pameran tapi belum sematang itu rencananya.
2: Persiapan pameran cuma masih dalam on process persiapan.
0: Oke. Kita tungguin kabar baiknya.
2: Siap.
0: Dan nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lagi yang mau di sounding kan boleh banget nih untuk kontak kita di RRI Pro 2.
2: Siap.
0: Siap. Ya sampai ketemu nanti di Silatu Party Volume 3 teman Pro 2. Sekian untuk tamu malam hari ini, kita bersama dengan teman-teman dari Timor Art Graffiti. Dan seperti biasanya teman-teman yang lain yang juga mau untuk sounding karya kamu atau mau bagiin juga kegiatan komunitas kamu, boleh banget untuk kontak kita di DM Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Yap, sekali lagi jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk menikmati sensasi party yang berbeda nanti ya. Silaturahmi sambil party, dan nanti bakalan ada banyak karya menarik yang bisa teman-teman nikmati di sana. Isaac Octavian sudah harus akhiri untuk tamu malam hari ini, dan kita ketemu di lain kesempatan. Selamat malam, dan jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget sama Pro 2. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Yes. Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wede, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras?
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya,
2: dicari ya.
1: Benar.
2: Terus gua jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Mungkin, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya? Ensnya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah, lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin terdaftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepat aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih.
0: Bengongnya.
1: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu.
0: Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir
2: itu,
1: ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius lu?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: bikin koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke.
2: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segitu.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam
0: ya. Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius
0: jual semut. Ada.
1: Ratu semut. Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, beneran.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Bukan,
1: salah.
0: Beda ratu.
1: Ya?
0: Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Oh, tahu. Oh, iya. Davi ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang enggak mau kan?
2: Siapa enggak mau makan dibayar?
1: Iya, siapa
2: yang enggak mau?
1: Kenyang dibayar kan.
0: Benar. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gua tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya.
2: Dari Jatinangor.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Kampus. Unpad.
2: Unpad.
1: Wih, anak Unpad coy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya,
2: band doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu
1: kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan. Iya kan.
2: Iya. Tapi gue sih nggak liatin ya.
1: Nggak liatin.
2: Ya. Masa Praja gue liatin nggak.
1: Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh, wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih, jadinya itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuknya.
1: Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Okay. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya
0: gitu,
1: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses
2: ya,
1: ya,
2: proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 okay. lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga nggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Ya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah,
1: okay.
2: gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih.
2: Ya,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Iya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya? Kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang, gitu kan?
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan. Orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita nulis kan.
1: Yeah.
2: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Gila.
1: Bener. Karena coping mechanism orang beda-beda.
2: Ya betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya. Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism coy.
0: Alright. Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
0: Alright.
2: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada. Bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh worthy. Nah worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh, aman.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke.
0: Berarti ada what if, worthy.
1: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini nggak, 50 First Date? Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri. Istrinya tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit,
1: istrinya tuh lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya?
2: Gitu.
1: Macam Alzheimer.
2: Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi, mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road. Itu justru dari sepedaan malah, gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan. Cuman lu lanjutin sampai beres,
1: selesaiin,
2: atau lu naik go-kar.
1: Iya,
2: opsinya kan.
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin, yang gue
1: ambil naik go-kar kan. Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu. Gak jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya, sepainful apapun.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya, bener.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang trigger sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh
0: dari
1: dong.
0: Pras.
1: Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung mengguide orang bingung.
1: blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja.
0: Okay.
2: Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Okay. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
1: Gila. Alright. Gila.
0: Yeah.
1: Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak cuy waktu itu?
2: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus tuh? Dua? Buset lama.
2: Nah itu gue menik, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu kerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Iya sih, aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Tapi saya masih jam 8 kurang.
1: Iya. Jadi teman Perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan bisa belajar, kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuma setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapat produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih.
1: Okay.
2: Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah.
1: Yeah.
2: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
0: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi ada.
2: Masa-masa kayak gitu ada.
0: Alright. Oke. Tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Okay. Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak nggak deh gitu. Kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul, betul.
2: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya, benar.
0: Liriknya ya, benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya,
2: gue ngerasa terlalu personal. Iya, tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya, benar. Iya. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya. Nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya? Sempat berpikir kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi yang menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih, bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lo gak apa-apa kan ditanya? Aman. Oh iya, boleh. Berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Oke.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: terus
2: sok-sokan jadi gitu.
0: Voice note,
2: suara-suara gitu selip-selipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Oke.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Oke.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar. Kayak gitu. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler?
0: Dramis. Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu tuh SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton, buat teman-teman kasih
0: kaset. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah pikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga, itu aja Bang Pras, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya, itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu. Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Bagus. Keren.
0: Oke.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: Sebenarnya so far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh.
0: Nah, ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Emang enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya,
0: kalau
1: nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya, bener.
1: Bener. Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow. Otong Coil.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY di Synchronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong.
0: Bener.
2: SBY gitu.
0: Iya.
2: Bisa.
0: Ya enggak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Kan lu lukis juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi di Synchronize itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo,
0: akan ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Gimana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Okay. Kantor gue yang dulu itu.
0: Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah somehow. Itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
1: Free as a bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Semuanya. Semua DSP ada.

0: disinkronis gak pernah orang biasa ya dalam
1: kutip ya. Bener.
0: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
0: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, gitu dia. Bener. Udah.
0: Iya.
1: Oke, selain itu terima kasih Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
1: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
0: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
1: Siap.
0: Calling ya.
2: Iya dong.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
0: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
2: Bye. Music Live Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ditemenin sama Isaac Octavian, balik lagi di Jaga Malam Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. So, ya, kita bakalan temenin kamu lagi sesudah ini dengan cerita penutup hari, teman Pro 2 yang mau berbagi ceritanya, mau berbagi soal perjalanan pengalaman kamu. Hari ini sudah mengalami apa saja? Ada yang mungkin ngerasa, aduh, hari ini berat karena banyak target baru tiba-tiba masuk atau tiba-tiba datang. But it's okay, target baru itu artinya rezeki baru, jadi harus kita nikmati dan kita kerjakan dengan sepenuh hati. Yap, teman berdua, nanti juga Isaac temenin kamu terus sampai di jam 12 malam. So, yang mau berbagi cerita boleh WhatsApp di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Pro 2 Kupang dan Instagram di @RRIPro2Kupang. Teman berdua yang mau berbagi, mau curhat, boleh banget nih untuk kasih tahu ke kita dan nanti bakalan kita bacain ceritanya, kita bahas nih ceritanya. So, stay tune ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Nyaman dari Anmes Kamaleng, teman berdua. Dan Anmes ini adalah salah satu jebolan bintang radio Indonesia RRI Kupang nih, teman berdua. Jadi jauh sebelum Anmes itu melaju atau melangkahkan kaki ke panggung nasional, teman berdua, Anmes ini juga adalah seorang alumni bintang radio Indonesia RRI Kupang, teman berdua. Dan kabar baiknya, LPP RRI Kupang membuka kembali pendaftaran pemilihan bintang radio Indonesia perwakilan RRI Kupang, teman berdua. Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 kemarin, nanti sampai tanggal 30 Agustus ini. Jadi teman-teman yang punya minat di bidang tarik suara, suka bernyanyi, ya, mau eksplor kemampuan kamu dalam bernyanyi, atau bahkan bisa menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk menapaki karir bernyanyi yang lebih besar, lebih luas lagi. Jangan lupa dan jangan sampai kamu melewatkan kesempatan untuk ikut mendaftar dan berpartisipasi dalam pemilihan bintang radio tahun ini. Informasi lengkapnya bisa langsung aja teman Pro 2 cek ya di Instagram kita @RRIKupang. Teman Pro 2 ada informasi selengkapnya di situ. Ada lagu-lagunya juga, salah satunya lagu Isaac Octavian juga. jangan sampai kamu kelewatan kesempatan, jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan gitu ya, teman Perdua. Kok kelewatan pula. Udah siap belum teman Perdua? Langsung aja ya teman Perdua, karena pendaftaran udah dibuka nanti sampai di tanggal 30 Agustus tahun 2026 ini. Yep. Langsung aja tes kemampuan kamu dan jadikan ini momentum untuk lebih baik lagi dalam bidang bernyanyi, ekspor kemampuan kamu, kenalin persona seorang kamu.

0: sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

I knew it from I knew you from Taylor Swift Teman Perdua ini soundtracknya Toy Story 5. Gimana udah nonton belum Toy Story 5? Film drama keluarga yang salah satu yang paling Isak suka juga sebenarnya Toy Story sih Teman Perdua. Kayaknya kita tuh zaman itu karena mesti nonton tuh kalau udah masuk sampai ke TV dulu filmnya jadi kayak lama dulu gitu ya baru tahu tentang Toy Story gitu Teman Perdua. By the way, Toy Story 5 ini juga menjanjikan cerita yang gak kalah menarik dari Toy Story berikutnya Teman Perdua. Dan ini dirilis di 19 Juni 2026. Lalu Teman Perdua cerita ini melanjutkan akhir Toy Story 4 ya. Jesse yang sekarang memimpin kamarnya Bonnie. Sementara Bonnie yang sudah lebih besar jadi tertarik lebih kepada layar sentuhnya bernama Lily Pad Teman Perdua. Dan temanya ini adalah mainan tradisional versus teknologi. Dan bagaimana mainan-mainan ini ya. Kamu kalau tahu pasti mereka ada di Toy Story 4 ya. Yang sering sekarang tuh udah mulai meninggalkan permainan tradisional dan beralih ke permainan yang berbasiskan teknologi Teman Perdua. Well, film ini jadi aduh gak boleh banyak spoiler sih sebenarnya. Aduh tapi kamu yang belum nonton wajib untuk nonton karena film ini bagus banget Teman Perdua, menarik karena mengambil tema yang dekat dengan kehidupan sekarang ya, mainan tradisional yang bersaing dengan gadget, dan ini emang relevan banget nih sama anak-anak dan orang tua. Senangnya karena Woody, Buzz, dan Jesse kembali menjadi pengisi suara asli ya, jadi kayak rasa nostalgia itu kuat banget meskipun kebanyakan dari kita tuh selalu nonton yang udah didubbing gitu ya, didubbing ke bahasa Indonesia Teman Perdua. Dan ceritanya ini menarik karena gak cuma lucu tapi juga menyentuh soal persahabatan, perubahan, dan pertumbuhan. Dan emang gak bisa kita pungkiri teknologi sekarang menjadi sudut pandang baru yang mau tidak mau merubah banyak sisi kehidupan kita Teman Perdua. Oke, jadi kalau kamu pengen banget nonton ini atau pengen cari tontonan yang seru untuk ditontonin sama keluarga, boleh banget nih untuk nonton Toy Story 5.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: saya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandeira.
3: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandeira.
0: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: Cerita penutup hari udah di pukul 10 nih, teman Pro 2. Kamu ditemenin sama Isak Octavian. Well, teman Pro 2, bakalan Isak temenin ya. Masih sih sebenarnya Isak temenin dari udah di pukul 7 tadi dan sekarang udah lanjut nih ya, teman Pro 2. Well, yang malam hari ini mungkin udah standby di tempat tidur, siap-siap untuk beristirahat. Semoga istirahat kamu makin menyenangkan ya, atau semoga lagu-lagu yang Isak puterin bisa bikin kamu ya lebih mudah terlelap. Dengerin radio sampai tertidur tuh kayak zaman-zaman dulu belum ada handphone ya, teman Pro 2. Kayak belum, kalau belum denger radio tuh kayak belum mau tidur gitu. Ada enggak yang sama? Isak ingat banget dulu tuh kalau malam mau tidur selalu pasti dengerin radio, dan paling ditunggu-tunggu tuh kalau pas penyiarnya ngomong gitu. Ya, bener enggak? Apalagi terus tiba-tiba lagu kita tuh udah, lagu yang kita suka tuh tanpa kita minta tiba-tiba aja kayak sama gitu feelingnya sama penyiarnya atau sama preternya, terus tiba-tiba diputerin. Aduh, itu pasti bakalan happy banget ya, teman Pro 2. Kamu yang mungkin juga suka dengerin radio sampai sekarang tuh rata-rata emang karena dulu tuh kita suka dengerin radio, bener gak? Well, nanti abis ini saya bakalan ajak kamu untuk kita ngobrol barengan ya soal topik kita. Teman-teman yang mau bergabung, mau curhat, mau cerita juga boleh banget nih ya, teman Pro 2. Sebelum nanti kita lanjut ke topik kita, teman Pro 2. Ini nanti bakalan ada gerhana total, matahari total, teman Pro 2, dalam waktu dekat ini. Dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari kurun 100 tahun, gerhana matahari total ini akan melintasi wilayah daratan Spanyol nih, per 12 Agustus 2026. Dan akan ada juga puncak hujan meteor Perseid, ada juga fenomena langka parade 6 planet pada hari yang sama nih, teman Pro 2. Dan para pengamat langit ini akan disuguhkan dengan pemandangan antariksa yang belum pernah terjadi sebelumnya, teman Pro 2. Di siang hari akan gelap dan semenanjung Liberia, Spanyol ini akan gelap sampai waktu matahari terbenam. Dan di sebagian wilayah di Greenland, Islandia, saat posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar secara sempurna di angkasa, teman Pro 2. Bayangin aja ya, kalau misalnya mesti kesana kan agak jauh ya, teman Pro 2. Pasti bakalan epic banget karena setelah 100 tahun, fenomena gerhana matahari total bakalan melintasi daratan wilayah Spanyol Agustus ini. Aduh, ya udah kita nikmatin aja suasana menuju kemerdekaan Republik Indonesia di kota Kupang aja.

0: aku makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Just Look Up from Ariana Grande, teman berdua from Don't Look Up. Yap, kadang-kadang kita emang cuman perlu untuk melihat apa yang ada di sekitar ya, teman berdua. Pernah gak sih kita terus ngerasa kalau hidup ini kayak kurang aja gitu, teman berdua? Kurang berhasil, kurang punya waktu, kurang uang, itu paling sering nih. Kurang perhatian atau juga mungkin ngerasa tertinggal ketimbang orang lain. Yap, kalau dipikir-pikir ya, teman berdua, mungkin kadang-kadang rasa kurang itu muncul. Kalau misalnya memang kurang sih, ya manusia memang tidak pernah berasa cukup dan puas gitu, teman berdua. Tapi ada waktu di mana kalau misalnya kita udah terlalu banyak atau terlalu sering ngerasa kurang, mungkin ada yang perlu dirubah dari cara kita melihat sesuatu, teman berdua. Kita sering banget misalnya melihat kekurangan kita tuh dibandingkan orang lain, ngerasa mimpi yang belum tercapai, dan akhirnya kita tuh jadi terus ngerasa tidak bisa lebih atau tidak bisa menikmati apa yang ada. Padahal kalau dipikir-pikir mungkin bukan karena hidup kita yang kurang, benar-benar kurang gitu, teman Predo. Kalau kurang sih emang kurang, tapi ya kadang-kadang tuh cukup gitu, teman Predo. Tapi mata kita terlalu lama menatap apa yang belum ada. Dan kita sering menghitung hitung-hitungan gitu, teman Predo. Padahal masih bisa bangun pagi, masih bisa ngelihat orang-orang yang kita sayang, masih bisa makan, masih bisa bekerja, belajar, tertawa, bahkan kayak masih bisa dengerin radio malam ini. Hal-hal sederhana ini sering kita anggap biasa, tapi bagi orang lain itu adalah sesuatu yang bernilai. Mungkin itu yang jadi doanya orang-orang gitu, teman berdua, untuk bisa masih bisa bangun dan bergerak bekerja, masih bisa tidur di tempat tidur yang empuk, yang gak empuk-empuk kayak di hotel, cuman ya masih bisa tidur gitu, teman berdua ya. Memang kalau melihat apa yang belum kita punya tuh cenderung akan membuat kita merasa gak puas dan gak cukup. Padahal sebenarnya bukannya gak punya apa-apa gitu. Sebenarnya kita udah punya, tapi kadang kurang bisa untuk kita syukuri, kurang bisa untuk kita nikmatin karena lebih fokus sama apa yang belum ada. Coba deh fokus untuk nikmatin apa yang udah ada.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

dari koleksinya Nuka teman berdua dengan masa ini, nanti dan masa indah lainnya. Asik. Semoga kita segera ketemu ya teman berdua dengan masa-masa indah atau masa-masa yang jadi mimpi kita ya teman berdua. Tapi kadang-kadang kita tuh sering merasa hidup ini belum cukup karena bukan karena yang kita miliki sekarang sedikit. Tapi ya emang karena perhatian kita terus tertuju sama hal-hal yang belum ada. Menghitung kekurangan lebih banyak daripada menghitung berkat yang kita punya. Dan tanpa sadar pikiran kita juga sering melompat jauh ke depan. Besok gimana? Tahun depan gimana? Apakah saya akan berhasil misalnya? Atau apakah kita mungkin akan lose something, kehilangan sesuatu ya? Apakah hidup akan baik-baik saja gitu teman-teman? Kekhawatiran tentang masa depan ini sering datang diam-diam dan membuat akhirnya kita jadi susah untuk menikmati apa yang udah ada. Padahal banyak hal yang kita takutkan tuh belum tentu benar-benar terjadi. Dan kalau kayak gitu terus kita bakal lelah untuk memikirkan kemungkinan yang bahkan belum datang ya. Masa depan emang penting teman periode untuk dipersiapkan, tapi tidak semuanya bisa kita kendalikan ya. Ada bagian yang perlu diusahakan, ada juga bagian yang cukup perlu untuk dipercayakan.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Cruise Control from Teddy Swim Temen Berdua. Well, sampai di pukul 22.53 menit, hampir tiba di pukul 11 waktu Isak untuk pamit nih Temen Berdua ya. Well, kekhawatiran tentang masa depan ini memang sering membuat kita jadi tidak bisa menikmati apa yang kita punya ya Temen Berdua. But ya, kita harus ingat bahwa tidak semua yang kita khawatirkan akan terjadi. Tidak semua yang belum kita miliki membuat kita berarti kurang ya. Kita harus mulai untuk mencukupkan hati dengan rasa syukur ya Temen Berdua. Mungkin ketenangan datang bukan ketika semua pertanyaan tentang masa depan terjawab ya, tapi ketika kita belajar bahwa hari ini I do my best that I can, dan selebihnya biarkan waktu yang bekerja. Biarkan hari ini ada waktu untuk kamu beristirahat. Jadi sebelum tidur malam ini, bawa seluruh beban ke dalam doa dan simpan secukupnya, ambil nafas perlahan, lepaskan apa yang tidak bisa dikendalikan dan syukuri apa yang sudah ada di tangan kita hari ini. Thank you udah nemenin Isak, dan semoga malam kamu jadi lebih tenang, pikiran lebih ringan, dan hati jadi lebih damai. Isak pamit undur diri, selamat beristirahat ya. Jangan lupa dengerin cerita penutup hari edisi berikutnya, dan Isak sudah harus mengakhiri cerita penutup hari malam hari ini. Setelah ini Just Music sampai di jam 12 malam temani kamu sampai dengan terlelap.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

inside.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: Refleksi Iman Pro 2.
1: Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai Anda. Saya William Sembiring menemani Anda kali ini dengan tema Ubi dan Telur.

0: saudara, apa yang terjadi jika sepotong ubi dan sebutir telur dimasukkan ke dalam air mendidih? Apakah kedua benda itu keluar dari panci panas dalam keadaan yang sama dengan sebelumnya? Air mendidih mengubah ubi dan telur itu. Namun, perubahan yang terjadi pada kedua benda itu sangat bertolak belakang. Setelah direbus, telur menjadi keras. Sebaliknya, ubi menjadi lembut. Kedua benda itu berada dalam panci yang sama dan air mendidih yang sama. Namun, reaksi mereka berbeda. Telur akan muncul dalam keadaan keras, sedangkan ubi akan muncul dalam keadaan lembut. Dalam hidup ini, ada masa di mana kita harus masuk ke dalam panci yang berisi air mendidih, yaitu mungkin musibah dan penderitaan. Dalam suatu musibah, kita merasakan betapa sakit dan nyeri direbus dalam air mendidih. Musibah dan penderitaan itu terasa sangat kejam dan menyakitkan, bagaikan menusuk tulang, hati, dan sumsum kita. Apalagi ketika musibah demi musibah datang menimpa kita bagaikan tak ada habisnya. Kita seperti terhempas lemas. Kita menunduk akan menarik nafas panjang. Kita bertanya lirih, "Oh Tuhan, mengapa ini harus terjadi?" Namun kenyataan adalah kenyataan. Musibah itu sudah atau sedang terjadi. Jadi, yang lebih mendesak bukanlah persoalan mengapa musibah itu terjadi, melainkan bagaimana menghadapinya, bagaimana bisa melewatinya, dan mengatasi masalah itu. Saudara, bagaimana kita bisa bertahan dalam dan dari musibah itu? Jika musibah dan penderitaan merupakan ibarat direbus dalam panci, soalnya adalah bagaimana kita akan keluar dari panci itu. Apakah kita akan keluar sebagai telur atau ubi? Ada orang yang keluar dari musibah dalam keadaan yang sangat tertekan. Mukanya selalu suram. Ia menyendiri. Hidupnya menjadi pahit dan getir. Sikapnya terhadap orang lain menjadi kaku. Ia menjadi keras. Ia ibarat telur yang setelah keluar dari air mendidih menjadi keras. Sebaliknya, ada orang yang setelah keluar dari musibah justru menjadi bijak dan matang. Ia merasa damai dengan dirinya. Sikapnya hangat dan ramah. Ia tersenyum dan menyapa. Ia menjadi lembut. Ia ibarat ubi yang setelah digodok justru menjadi lembut. Dampak itu bisa begitu berbeda, sebab pandangan dan ketahanan orang terhadap penderitaan dan musibah berbeda-beda pula. Pengarang surat Yakobus pernah menuliskan dalam Yakobus 5 ayat 10-11, "Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh kasih." Paulus mengalimatkan kaitan itu secara lebih terinci. Dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, "Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Penderitaan dan musibah tidak dapat dihindarkan. Itu adalah bagian dari hidup. Hidup adalah ibarat roda, sebentar di atas, sebentar di bawah. Hidup ini ada enaknya, dan ada tidak enaknya, yaitu masuk ke dalam panci dan direbus dalam air mendidih. Soalnya, apakah kita akan keluar dari panci panas itu sebagai telur rebus yang keras ataukah sebagai ubi yang lembut? Apakah kita akan keluar dari sebuah musibah sebagai orang yang kaku dan keras atau sebaliknya, sebagai orang yang berhati lembut? Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan, Selama kita hidup, tentu kita banyak mengalami tantangan, dan kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa jatuh dan mengalami kegagalan. Namun, apakah yang kita lakukan bila mana mengalami kegagalan? Apakah kita akan semakin terperosok, ataukah kita akan segera bangkit dari kegagalan itu?
1: Demikian refleksi Iman Pro 2.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman berdua, sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Isak yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa kembali nanti di esok, Kamis 6 Juli 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 2, 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predu. Menyapa kamu tentunya di spade edisi kali ini, bikin ke pagi kamu makin seru bareng sama Yunda teman Predu. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat pagi saja untuk kamu yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial yang sedang mendengarkan kita, udah pasti ya. Dan selamat beraktivitas untuk hari ini, atau kamu yang mungkin udah mulai sibuk-sibuk ya nyiapin sarapan buat orang-orang terkasih. Selamat pagi aja, semoga pagi ini penuh dengan sukacita teman Predu. Dan pastinya kita akan hadir dengan beragam acara yang seru untuk kamu. Seperti biasa akan ada Just Music Predu setelah ini. Dan nanti juga kita akan awali hari ini ya teman Predu dengan renungan pagi yang akan datang dari mimbar agama Katolik. Dan pastinya untuk kamu juga yang masih pantau, kita masih akan terus hadirkan beragam acara yang seru. Info Predu di pukul 6, informasi cuaca yang akan menunjang aktivitas kamu di hari ini. Dan seperti biasa juga akan ada Choice of the Day sampai di pukul 8 nanti, dan akan dilanjutkan oleh Pilek Pilih Lagu Kamu. Ada Spalding sampai di kebersamaan kita Info Predu sampai di Santai Siang Predu Hitlist ya, Yuna temani sampai di pukul 11 nanti. Bahkan bukan hanya di Spada, akan ada Santai Siang, akan ada Sore Ceria sampai di Jaga Malam ya, acara-acara seru yang akan kita hadirkan menemani aktivitas kamu di hari ini. So stay tune terus di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Predu RRI Kupang, Facebook Predu Kupang, Twitter, Instagram @RRIPreduKupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kita berada dalam Minggu Biasa ke-18. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kembali ke hadapan hadirat-Mu karena atas rahmat-Mu yang telah kami terima hingga pagi ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami mampu meresapi sabda-Mu dan boleh mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berubahlah bersama Kristus agar menjadi terang bagi sesama. Teman Pro 2 yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Mereka juga melihat Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari awan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Peristiwa ini bukan sekedar menunjukkan kemuliaan Yesus. Tuhan ingin menguatkan iman para murid sebelum mereka menghadapi penderitaan dan salib. Yesus ingin mereka tahu bahwa di balik salib ada kemuliaan dan di balik penderitaan ada harapan. Teman Pro 2 yang terkasih, seringkali dalam hidup kita juga berada dalam dilema kehidupan. Kita menghadapi persoalan keluarga,
kesulitan ekonomi, sakit penyakit, kegagalan, bahkan kehilangan orang yang kita cintai. Dalam situasi seperti itu, kita mudah merasa putus asa dan bertanya, di manakah Tuhan? Melalui Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk naik ke gunung bersamanya, yaitu menyediakan waktu untuk berdoa, membaca kitab suci, dan mendengarkan sabdanya. Saat kita semakin dekat dengan Tuhan, hati kita akan diubah. Mungkin masalah kita belum langsung hilang, tetapi kita akan memperoleh ketakutan, tetapi kita akan memperoleh kekuatan, pengharapan, dan damai yang berasal dari Tuhan. Teman Pro2 yang terkasih, suara Bapa berkata, dengarkanlah dia. Pesan ini sangat penting bagi kita. Dunia menawarkan begitu banyak suara, yakni suara ketakutan, kebencian, kesombongan, dan keputusasaan. Tetapi sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk lebih memilih dan mendengarkan suara Yesus. Suaranya selalu mengajak kita untuk mengampuni, mengasihi, setia, jujur, dan tetap berharap. Ketika para murid ketakutan, Yesus datang menghampiri mereka dan berkata, "Bangunlah, jangan takut." Kata-kata itu juga ditujukan kepada kita hari ini. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia berjalan bersama kita, menguatkan kita, dan menuntun kita menuju terangnya. Teman Pro2 yang terkasih, marilah kita tidak hanya mengagumi kemuliaan Kristus, tetapi juga membiarkan diri kita diubah olehnya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hidup kita memancarkan kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan pengampunan kepada sesama. Dengan demikian, kita menjadi terang Kristus bagi keluarga, tempat kerja, dan lingkungan kita. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan Yesus setiap hari, sebab hanya Dia yang mampu mengubah hidup kita dan menuntun kita menuju keselamatan. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menyatakan kemuliaan-Mu kepada murid-murid dan kepada kami semua melalui firman-Mu. Bantulah kami untuk menyisihkan waktu bertemu dengan-Mu dalam doa dan merenungkan sabda-Mu. Bimbinglah kami selalu, kuatkanlah kami, agar setelah melihat kemuliaan-Mu, kami kembali turun ke dalam kehidupan kami sehari-hari dengan iman yang teguh dan kasih yang nyata. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

0: FM。
1: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Indonesia.

0: republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan menghimpun masukan pakar guna memperkuat tata kelola

Soeharto mengatakan pemerintah mendorong sektor pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event internasional dan menurutnya event menjadi salah satu cara untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia. Erlangga menjelaskan maskapai Garuda Indonesia menyiapkan program untuk 33 destinasi wisata dengan target 178 ribu wisatawan mancanegara. Dan selain itu, ia mengatakan pemerintah juga mendorong penyelenggaraan berbagai event internasional seperti daya tarik wisata dan event tersebut meliputi MotoGP di Mandalika, Borobudur Marathon, serta berbagai event termasuk di bidang musik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah, dan Erlangga mengatakan pemerintah harus terus menjaga ketahanan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz, yang menurutnya APBN berperan sebagai shock absorber untuk menjadi resiliensi BBM, dan ia juga menjelaskan penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar, dan menurutnya kondisi harga saat ini pemanfaatan subsidi untuk B50 juga relatif kecil. Bahkan ia juga memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026 yang menurutnya kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer oleh pemerintah. Demikianlah info Pre2 FM Kupang, teman Pre2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Spada. Stay tune di Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai, selamat pagi teman Pradua. Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, ini kenapa ya suara Yuna nih udah 2 hari ini teman Pradua ya serak-serak gimana gitu. Emang dari kemarin tuh sempat tidak enak badan, bahkan karena cuaca yang siangnya panas, malamnya dingin sekali. Ya ini sangat mempengaruhi sekali sih teman Pradua, rentan terkena sakit penyakit. Tapi tenang aja, karena pagi hari ini Yuna masih semangat menemani kamu ya teman Pradua. Gimana harinya ya, semoga pagi hari ini kamu bangun dengan tubuh yang fresh ya, penuh dengan semangat, sukacita untuk memulai hari yang baru, tepatnya di Kamis 6 Agustus tahun 2026. Emang waktu tuh berjalan kayak cepat banget ya teman Pradua. Tiba-tiba udah Agustus aja, kayak kemarin tuh baru kita memulai 2026 gitu kan. Nah kalau udah kayak gini nanti bakal berderet cepat aja sampai Desember gitu. Tiba-tiba udah 2027. Wih. Dan pastinya semangat pagi aja untuk kamu yang udah mulai beraktivitas, nyiapin sarapan buat orang-orang terkasih yang lagi siap-siap buat berangkat kerja ya, atau berangkat sekolah, dan yang sibuk-sibuk di rumah masih beres-beres. Pokoknya semangat pagi aja untuk hari ini. Kita hadirkan informasi cuaca untuk kamu untuk lihat ya, kira-kira hari ini bakalan seperti apa cuaca kota Kupang. Dan pastinya ini merupakan informasi yang kita akses resmi dari laman resmi bmkg.go.id. bakalan seperti apa informasinya, langsung aja kita cek teman Pradua.

Untuk kamu yang pastinya ada di sekitaran Alak, Maulava Kelapa 5, Oyobobo Kota Raja dan juga Kota Lama ya. Kalau untuk perkiraan cuaca hari ini teman Pre2 bakalan cerah. Nah, kalau udah tahu cerah ya. Kota Kupang tuh bakalan seperti apa kalau udah siang teman Pre2 panas pol udah pasti ya. Panas banget ya. Dengan suhunya itu dari 23 derajat Celcius hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya dari 45% hingga mencapai 78% teman Pre2. Dan pastinya ya Yunda selalu ingatkan untuk kamu juga yang memulai hari ini, pastikan kamu juga cukupi kebutuhan nutrisi tubuh kamu dengan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk konsumsi air putih, vitamin kalau bisa ya, karena emang akhir-akhir ini dinginnya tuh luar biasa kalau udah menjelang sore ke malam, apalagi untuk kita ya yang di arah-arah atas sana teman Pre2 ya, Sikumana ke atas tuh ini dinginnya luar biasa. Itu buktinya ini suara aku ya sampai terganggu. Tapi tenang aja, kita masih semangat untuk menghadirkan informasi yang fresh untuk kamu, up to date. Dan informasi cuaca ini juga semoga bisa menunjang aktivitas kamu di hari ini. Dan kalau misalkan Kota Kupang yang sepanas itu di siang hari, pastikan untuk kamu yang beraktivitas di luar, jangan lupa untuk gunakan masker, gunakan jaket teman Pre2 agar kulit tidak terpapar langsung oleh sinar matahari ya. Jadi itulah tadi informasi cuaca untuk kamu. Setelah ini juga Yuna masih akan hadirkan beragam informasi-informasi terupdate lainnya buat teman Pre2. Kita awali kebersamaan kita kali ini juga dengan satu nomor lagu yang bikin semangat ya, buka semangat baru, koleksi dari Elo Ipang, Very Sant Loco dan juga Lala yang mengawali kebersamaan kita di Spada Bikin Pagi Kamu Makin Seru. Stay tune teman Pre2 and enjoy. Bye.

0: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Predu. Kita masih seru-seruan di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Walaupun suara Yunda juga sedang tidak baik-baik saja, tapi masih semangat menemani kamu di awal hari ini ya. Dan pastinya semangat pagi aja untuk yang udah mulai beraktivitas, udah mulai sibuk-sibuk. Sepertinya jalanan di luar juga udah mulai rame ya teman Predu. Apapun yang kamu kerjakan hari ini, Yunda berharap bisa berjalan dengan baik ya, penuh semangat dan penuh berkat juga. Yuna masih punya informasi terupdate untuk kamu, datang dari Newcastle United menunjuk Matthias Jaisli sebagai pelatih kepala baru menggantikan Eddie Howe yang mundur setelah bergabung sejak November 2021. Dikenal luas sebagai salah satu pelatih muda terkemuka di Eropa, pria Jerman berusia 38 tahun itu tiba di Newcastle setelah sukses bersama dengan klub Austria Red Bull Salzburg di Austria dan klub Arab Saudi Al Ahli ya. Jadi jabatannya ini sebagai pelatih utama di jabat Jaisli ketika ditunjuk sebagai pelatih kepala Red Bull Salzburg ya di usianya yang ke-33 tahun, di mana dia ini langsung memenangkan gelar ganda domestik pada musim pertamanya. Bahkan dia juga membawa klub tersebut menembus fase gugur Liga Champions untuk pertama kalinya sebelum menjuarai liga untuk 2 musim berturut-turut. Dan Jaisli ini lalu bergabung ya dengan Al Ahli di 2023 guna membawa klub tersebut menjuarai Piala Super Arab Saudi dan 2 kali menjuarai Liga Champions Asia secara beruntun. Dan CEO Newcastle David Hopkinson mengatakan bahwa rekam jejak Jaisli dan juga kepemimpinannya adalah alasan kuat untuk The Magpies percaya kepadanya. Newcastle ini masih menjalani pramusim dengan yang terdekat menghadapi Valencia pada Minggu ya tanggal 9 pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu mereka akan melawan Everton pada 12 Agustus dan Bayer Leverkusen pada 15 Agustus, juga ada Strasbourg di 16 Agustus. Dan untuk laga resmi pertama Jaisli terjadi di 23 Agustus saat membuka musim baru ya untuk Liga Inggris, dan ini akan menjamu Liverpool di St. James Park teman Predu. Kita bakalan terus update informasinya untuk kamu, dan masih bersama Yunda dengan berbagai nomor-nomor lagu yang siap Yunda hadirkan juga dari koleksinya Summer dengan Hamraker. Semoga bisa menambah semangat kamu di pagi hari ini. Enjoy teman Predu.

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Jason featuring Zen Paul dengan Do You Remember, baru aja lewat ya, menemani kamu di aktivitas pagi hari ini. Teman Radio, Yuna punya informasi yang aduh ini sangat-sangat keren banget dari pemerintah Inggris, yang mereka ini tengah menyiapkan langkah baru untuk menekan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ya, atau violence against women and girls. Jadi salah satu fokus utamanya adalah sekolah, tempat di mana anak laki-laki akan diajarkan tentang relasi yang sehat, persetujuan atau consent, yang mana ini pentingnya menghormati perempuan. Jadi strategi nasional ini menargetkan penurunan separuh angka kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam satu dekade ke depan. Jadi di balik kebijakan ini juga ada keyakinan bahwa akar masalah ini kan sering muncul ya sejak usia muda. Jadi baik melalui cara pandang, apa ya, bercandaan atau sikap merendahkan yang lama-lama tuh bakalan dianggap normal, teman Pre2. Jadi dalam rencana baru ini, guru-guru akan mendapatkan pelatihan khusus untuk bisa mengenali dan menangani sikap merendahkan perempuan di kelas. Jadi pelatihan yang bakal dilakukan tuh kayak persetujuan dalam hubungan, resiko menyebarkan foto atau video yang sebenarnya tidak perlu untuk disebarkan, cara menepis mitos tidak sehat tentang perempuan dan juga relasi. Terus mereka juga akan dilatih untuk mengenalkan figur teladan laki-laki yang positif. Wow, keren ya. Jadi sekolah ini juga akan memiliki akses ke program perilaku khusus bagi siswa yang dianggap beresiko tinggi. Misalnya ya, yang menunjukkan sikap bermusuhan atau prasangka terhadap perempuan, mereka ini akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan, bukan sekadar hukuman ya. Dan pemerintah Inggris juga berharap dalam menangani masalah sejak dini, remaja laki-laki itu tidak akan tumbuh menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Wow. Jadi strategi ini juga mencakup pembukaan layanan bantuan atau helpline khusus remaja, di mana layanan ini juga akan ditujukan bagi anak muda yang punya kekhawatiran soal kekerasan atau perilaku yang tidak sehat dalam hubungan mereka sendiri. Keren ya pemerintah Inggris, teman Pre2. Semoga ini juga bisa menjadi contoh buat negara-negara lain termasuk Indonesia. Dan karena kita lihat lagi, langkah ini sangat penting karena dilakukan sama pemerintah Inggris, mengingat data dari lembaga amal Reduction the Risk menunjukkan 40% remaja dalam hubungan ini pernah menjadi korban kekerasan, teman Pre2. Dan masih akan ada beberapa informasi lainnya untuk kamu yang akan Yunda hadirkan di sepanjang Choice of the Day kali ini. Yunda makasih satu nomor lagu dari H2K atau Hip Hop Kupang dengan Tersenyumlah, teman Pre2. Salah satu lagu yang pas banget untuk Yunda hadirkan di pagi hari. Semoga bikin kamu juga makin semangat. Enjoy, teman Pre2.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari

Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Predua FM Kupang, teman terbaik kamu. Hong dari Nuna, teman Predua. Wow, lagunya emang enak banget ya. Kalau lagu-lagunya Nuna tuh selalu bikin orang-orang tuh pada apa ya, berpikirnya ini konsepnya selalu out of the box, teman Predua. Dan pastinya selalu tidak jauh dari yang namanya kearifan lokal ya. Kita masih akan terus hadirkan beragam lagu-lagu yang semangat di pagi hari ini dengan informasi-informasi yang terupdate juga untuk kamu, teman Predua. Wow, ini datang dari Finlandia, negara yang pastinya ya bisa dibilang paling aman sedunia ya. Jadi kalau ngomong soal kado, teman Predua, setiap orang tuh pasti suka menerima kado ya. Jadi setiap bayi di Finlandia ini juga akan menerima kado pertama mereka dari negara berupa kotak berisi pakaian hangat, popok, buku, mainan, dan lebih dari sekadar hadiah kelahiran, kotak bayi atau baby box itu juga merupakan simbol konkret jaminan sosial dari negara yang memang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan kesejahteraan. Emang Finlandia tuh gila sih, teman Predua, keren banget. Dan tentu saja mereka ini bakalan dikasih kotak bayi berwarna biru dengan gambar yang lucu, teman Predua, di mana di dalam kotak itu ada 39 benda perlengkapan bayi, mulai dari matras, pakaian musim dingin, selimut, spray, sampai dengan permainan dan juga alat mandi, teman Predua. Keren banget sih. Ini salah satu contoh negara yang mensejahterakan rakyatnya dengan hal-hal yang bikin kita suka cita juga ya. Kalau misalkan baru habis lahiran dikasih jaminan kesejahteraan sama negara dengan hal-hal yang lucu kayak gini, kan bikin kita juga jadi semangat aja gitu ya, teman Predua. Semoga bisa diterapkan ya di Indonesia, amin ya. Kita masih akan terus hadirkan beragam informasi lainnya untuk kamu. Yang diucapkan selamat pagi aja untuk yang udah bergabung di streaming maupun terestrial. Yang pengen request lagu juga boleh banget ya, Yunda hadirkan kesempatannya. Kamu bisa langsung mention aja di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Predua Kupang, Instagram @RRIPredoKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, kita masih seru-seruan di Spada, bikin pagi kamu makin seru.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Gula memang memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
2: Produa FM!
5: Teman

0: FM。
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman

Masih di 90,9 MHz Predio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Predio masih dengan informasi terupdate dan seru. Dan juga, aduh ini kayaknya kabar baik dari berbagai belahan dunia deh. Dimana ada sebuah inisiatif kemanusiaan datang dari penguasa Dubai, Sang Emir Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, yang mana dia ini menyediakan mesin roti gratis 24 jam untuk warganya yang membutuhkan. Jadi Muhammad ini tidak ingin ada warga Dubai yang tidur dalam keadaan lapar. Jadi lewat yayasannya di Muhammad bin Rashid Global Center for Endowment Consultancy, dia ini meluncurkan inisiatif yang bernama Bread for All ya. Jadi ini merupakan inisiatif digital yang memang udah diluncurkan dari tahun 2022. Jadi ada mesin pintar Bread for All yang mana akan memproduksi roti segar dan bisa diambil secara gratis sebagai bagian dari model kerja amal yang dikatakan modern dan pastinya ini berkelanjutan. Dan mesin ini ditempatkan di berbagai gerai di Dubai, teman Predua. Jadi memang inisiatif ini melibatkan anggota komunitas yang mana siapa aja yang ingin ikut beramal bisa bergabung. Jadi para kontributor ini bisa menyumbang langsung ke mesin tersebut dimanapun mereka berada, atau bahkan memasangnya sendiri ya. Jadi memang proyek ini mewujudkan visi dari Sheikh Mohammed ya, dikatakan oleh Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab dan penguasa Dubai, yang menekankan bahwa di Uni Emirat Arab tidak seorang pun tidur dalam keadaan lapar atau kekurangan pada awal pandemi COVID-19 ya. Jadi mereka juga mengatakan bahwa program ini berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi dan pihaknya ingin untuk mewujudkan masyarakat Emirat yang hidup lebih baik gitu. Jadi untuk Bread for All ini bekerja sama dengan Aswag untuk memasang mesin roti pintar di supermarket ya, cabang Al-Mizar, Al-Warka dan beberapa tempat lainnya, di mana mesin ini mudah untuk digunakan. Cukup dengan kamu menekan tombol pesan dan tunggu beberapa saat saja, mesin ini akan memproduksi roti hangat dan bisa langsung mengeluarkannya begitu selesai. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa roti fresh ini tersedia 24 jam bagi yang memenuhi syarat. Jadi dengan kamu memindai kartu identitas Emirates mereka di supermarket, di masjid-masjid terpilih yang berpartisipasi, warga juga bisa mengambil roti harian mereka dengan mudah, pribadi dan juga bermartabat. Keren banget ya. Inovasi yang sangat-sangat bisa dikatakan menjadi berkat buat banyak orang nih, teman Predua. Aduh, kabar baik dari banyak negara ini, semoga bisa menjadi inspirasi buat kamu teman Predua yang mungkin tidak perlu harus melakukan hal-hal besar untuk bisa jadi berkat buat orang lain, dari hal-hal yang sederhana aja ya, dimulai dari dalam rumah ya, sampai dengan lingkungan sosial, kita bisa kok menjadi saluran berkat buat siapa aja, dengan hal-hal yang tidak perlu mahal, tidak perlu mewah juga. Dan teman Predua, kita masih akan hadir dengan beragam lagu-lagu lainnya, kayak punyanya Marine Van featuring Cardi B dengan Girls Like You ya, sebagai lagu yang Yunda hadirkan di pagi hari ini spesial untuk teman Predua. So enjoy.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
9: Pakai ditanya.
10: Rugi.

Masih di 90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradio. Itulah tadi keseruan kita di Choice of the Day, masih dalam rangkaian sepeda. Semoga bikin pagi kamu juga makin seru ya, yang udah mulai beraktivitas. Enjoy untuk hari ini, have a nice day teman Pradio. Karena setelah ini kita bakal seru-seruan, Yunda masih akan temani di pukul 8 nanti dengan Pilek Pilih Lagu Kamu. Kira-kira musisi siapa yang bakal kita hadirkan koleksinya untuk kamu vote ya teman Pradio. Jangan kemana-mana dan pastinya kita masih seru-seruan tentunya di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu.